0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, masih di Sabana Pagi bersama Dik Atan.
1: Kenapa? Sama Kak Rina juga ya pagi
0: Rina,
1: hari ini.
0: Makasih. Nama aku udah balik-balik ke gimana?
1: Itu malah bukan nama terbalik tau, kan beda.
0: Rina beda sama. Orang, beda orang. Iya.
1: Gimana Kak Rina? Rina lagi gak tuh?
0: Iya, San sadar gak kalau ngechat aku tuh tadi Fatan gini, iya oke Kak Rina.
1: Gak, emang sengaja?
0: Karina, oh gitu, ya, ganti-ganti emang. Nama orang, ganti-ganti, tapi nggak apa-apa.
1: Keren kan, Rina?
0: Tapi sebenarnya kayak gini Tan, kalau gue ya, kalau aku ya teman Prodo, aku lebih suka dipanggil Princess saja. Udah itu udah kayak net aja deh, kayak nggak bisa ditawar-tawar lagi Princess. Udah gitu doang Tan.
1: Oke, okay. Gimana? Kita lanjut ya tuh. Kita lanjut ini ya tuh.
0: Iya.
1: Pagi hari ini. Kita lihat di Sudirman 12 ya hari ini ya. Alhamdulillah cuacanya terlihat cerah.
0: Cerah.
1: Walaupun
0: betul.
1: Kemarin juga syukur-syukur alhamdulillah lumayan kayak mendung-mendung, spoi-spoi, adem-adem yang bisa kita nikmati untuk santai dan tidur.
0: Betul.
1: Walaupun kalau tidur kadang-kadang tuh hari Minggu kayak kerasa udah nih selesai nih hari Minggu nih, balik lagi ke hari Senin. Ya ampun.
0: Nah, kalau hari Minggu ya. Orang santai-santai, kemarin tuh buat orang-orang yang libur ya. Yang enggak libur sih enggak bisa.
1: Oh iya.
0: Maksudnya tuh kalau orang yang masih ada aktivitas ya. Di hari Minggu kayak gitu.
1: Nasib ya, kasihan ya.
0: Nasib memang.
1: Makanya alhamdulillah kemarin 2 hari liburan, puas-puasin diri.
0: Kok bisa sih Tan 2 hari liburan?
1: Harusnya seperti itu ya, bisa ya harusnya ya.
0: Kok bisa sih Tan 2 hari liburnya?
1: Dong, harusnya dong. Ya sebulan sekali-sekali 2 hari lah liburan. Apa namanya, rentetan gitu.
0: Bisa sih.
1: Yang sabar ya.
0: Enggak sih, gue dapat lebih ya gue.
1: Oh dapat lebih ya. Tapi berurutan enggak?
0: Berurutan. Okay. Aduh.
1: Kalau aku kayak gitu, kalau misalnya berurutan nih dapat 3 hari atau 4 hari lah. Ah, sepedaan ke Bukit Tinggi fix tuh.
0: Iya, betul. Enggak apa-apa, kita tunggu kabar aja sama tunggu foto. Fatan tuh terlalu suka sepeda. Bagus sih, bagus.
1: Kan?
0: Cuman orang di luar sana sepedaan cuaca mendukung Tan. Kalau kita cuaca tuh kadang mendukung, kadang enggak.
1: Itu sih emang kalau udah siang, makanya kenapa kayak kalau misalnya mau jalan-jalan ya teman perlu dua pakai sepeda atau sebenarnya jalan kaki juga kalau misalnya mau jauh-jauh itu pagi hari, dan tapi tetap harus cek ya. Cuaca kan,
0: betul.
1: Udah siang itu bener-bener walaupun udah pakai baju yang lengan panjang dan sebagainya masih kebakar sama matahari.
0: Nah, jujur iya Tan, makanya cuaca di kita tuh kayaknya nggak support untuk ini. Untuk apa sih namanya? Untuk
1: jalan jauh.
0: Nah,
1: tapi
0: gitu.
1: Ntar kita coba lah.
0: Nah, tapi nih teman Pro 2, kita cek dulu cuacanya hari ini. Nah, apakah iya, support betul. Nih untuk jalan jauh? Coba.
1: Dong, kan udah harus ini, jalannya ke kantor-kantor lagi aja.
0: Nah, tapi kita lihat dulu. Siapa tahu ada orang Tan. Kita nggak pernah tahu planning orang-orang.
1: Ya?
0: Iya, kita nggak pernah tahu planning orang-orang gitu. Nah, jadi kita cek dulu perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2 di tanggal 28 September 2026.
1: Yoi.
0: Nah, di Sumatera Barat sih terlihatnya tidak begitu cerah ya hari ini ya.
1: Iya, ternyata
0: ini hujan, ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah nih teman Pro 2.
1: Betul,
0: dan hampir semuanya ada potensi hujan ringan hari ini teman Pro 2 di seluruh wilayah Sumatera Barat.
1: Mulai dari posisi selatan. Ini yang hujan ringan nih teman Pro 2 ya, si Junjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, terus Pasaman, Kepulauan Mentawai juga yang biasanya kadang-kadang nggak tahu agak beda sama kita. Kita hujan, dia diperkirakan bakal cerah berawan. Tapi kali ini juga sama teman Pro 2, hujan ringan juga Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang itu juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celcius, kelembabannya 65-96%. Kota Solok juga, Kota Sawalunto juga, Kota Padang Panjang juga, Kota Bukit Tinggi sama Kota Payakumbuh hujan ringan juga teman Pro 2.
0: Betul, tapi di Pariaman katanya bakal hujan sedang ya teman Pro 2. Jadi intensitasnya bakal lebih tinggi nih daripada hujan ringan yang ada di Kota Padang dan daerah lainnya. Tapi teman Pro 2, ada yang hujan petir juga nih di beberapa wilayah ya teman Pro 2, kayak di Solo tuh, terus juga 50 kota katanya, dan juga di, nah itu aja tuh kayaknya teman Pro 2.
1: Untuk yang hujan petir, Darmasraya juga termasuk.
0: Jadi itu dia teman Pro 2 ya. hari ini sepertinya akan hujan, cuman pagi ini kita masih merasakan cerahnya, cuman nggak tahu ya ini potensi hujan ringannya atau hujan petirnya ini bakal terjadi siang hari nanti kah atau sore hari atau malam hari. Nah, kita siap-siap dulu aja nih teman Pro 2. Jadi buat
1: dulu aja ya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini lagi di jalan atau bersiap-siap gitu ya, enggak ada salahnya juga untuk siap-siap sama perlengkapan hujannya gitu. Betul. Siapa tahu nanti pas pulang kerja, pulang sekolah atau pulang kuliah, lah baru dah hujan turun gitu.
1: Atau mungkin yang memang tinggalnya di daerah yang rawan ya dan juga rentan dan pinggir-pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang pasti cek terus informasinya secara berkala teman.
0: Betul. Oke deh Tan. Kalau gitu teman Pro 2 nanti kita masih bakal balik lagi. Dan kita masih punya banyak yang seru-seru buat kamu di pagi hari ini yang lagi lewat di kawasan Sudirman, Tan Malaka gitu. Rame banget.
1: Ya, semoga semuanya selamat-selamat, sehat-sehat, stay safe semua pastinya.
0: Nah, betul. Jangan lupa juga patuhi aturan lalu lintasnya ya. Jangan karena takut telat langsung buru-buru akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain, jangan ya.
1: Apalagi sekarang juga banyak pejalan kaki.
0: Betul.
1: Anak-anak sekolah.
0: Anak sekolah banyak yang jalan kaki.
1: Biasanya nyebrang tuh. Kemarin aku pernah cerita kak sama teman Pro 2. Udah sering banget ya aku ceritain karena memang sedendam itu.
0: Kenapa?
1: Kita kan lagi mau Jumatan. Kondisi lagi hujan. Dibilang hujan terus sih enggak. Hujan.
0: Terus?
1: Tapi memang lama dan berangin. Aku bawa payung tuh. Aku mau lewat Sudirman, mau ke Masjid Jihad yang ada di dekat sana tuh.
0: Dekat mana? Masjid ya, Jihad.
1: Iya, Masjid Jihad.
0: Terus?
1: Nyebrang kan? Itu padahal aku udah ngeliat nih. Ini mobil udah pada jauh nih. Masih jauh. Artinya kan bisa nyebrang dulu kan? Mereka kan pasti kalau udah ngeliat aku juga kan pasti udah agak memperlambat.
0: Iya, betul.
1: Ada satu mobil yang tiba-tiba tuh aku lihat dari jauh. Aku padahal kan kalau misalnya lari kan pasti ciprat-ciprat air nih.
0: Iya, betul.
1: Belum lagi
0: betul.
1: Berangin harus megangin payung sekenceng-kencengnya.
0: Betul.
1: Ini aku liatin. Buset dah. Itu kayak ini mau nabrak apa gimana sih?
0: Nah, terus
1: amat sama aku. Untungnya ya enggak terlalu ini banget lah, enggak terlalu yang kayak hampir kena banget lah.
0: Nah.
1: Tapi itu benar-benar kayak dia tuh ngegasnya tuh kayak emang udah ada nih kayaknya mau rencana pembunuhan.
0: Enggak sampai kayak gitu lah.
1: Saking keselnya.
0: Mungkin dia ini juga buru-buru.
1: Iya sih, mungkin. Atau buru-buru takut kena hujan padahal naik mobil.
0: Atau mungkin dia memang buru-buru, kita juga enggak tahu ya. Tapi tuh sama yang ini juga Tan, kalau di jalan tuh jangan meleot-meleot bawa kendaraan. Paham gak? Mau belok kiri belok kanan tapi bingung.
1: Zigzag gitu kan.
0: Iya tapi bingung. Terus juga mau lurus nih. Tapi pelan. Dia lurus pelan tapi pelan. Nah jangan di tengah-tengah jalan. Minggir jalannya.
1: Yang pakai kiri ya.
0: Jalur kiri. Iya nah betul. Yang paling penting banget ini ABG-ABG kalau lagi pacaran di motor. Aduh, jangan meleot-meleot bawa motor. Nah itu dia. Sumpah itu bikin kesel banget kan. Meleot banget pemotornya itu kayak
1: serasa dunia tuh milik berdua. Nah, itu gak ada pengendara lain tuh. Apa ini mobil?
0: Atau
1: motor? Apa
0: yang
1: motor?
0: Ini yang bawa mobil kesel. Kita yang bawa motor juga kesel ya, mereka. Maksudnya mereka tuh jangan terlalu mengambil jalan. Berhenti dulu deh kalau mau mau cerita atau apa gitu. Aduh. Jangan meleot-meleot bawa motor. Sumpah.
1: Aduh kalau ngebayangnya asik banget lagi. Peluk-pelukan gitu kan cerita. Iya beb, iya. Sambil
0: menikmati sumpah.
1: Pemandangan di samping kanan kirinya. Yang belakang udah.
0: Terus diklakson. Nah pas diklakson nih apa? Ceweknya kaget tuh jadi kayak. Terus bad kaget ngeliat ke belakang. Bad mood. Nah, sebagai jiwa apa ya?
1: Kan
0: ada bapak-bapak dan ibu-ibu tuh di belakangnya gitu kan. Terus dia gini, dia agak bad mood gitu ngeliat ke belakang. Terus orang-orang tuh bilang kayak gini. Pokoknya pakai bahasa Minang ya. Intinya tuh kalau mau pacaran jangan di motor gitu. Meleot banget. Nah itu sering banget.
1: Sering banget ya, itu biasanya hari Minggu, hari Sabtu gitu ya. Nah. Atau enggak mungkin emang setiap hari tapi di sore hari itu.
0: Nah betul.
1: Ketika lagi mau menikmati senja.
0: Iya lagi mau apa, lagi mau berkeliling kota gitu. Iya. Cuman cari wilayahnya dik, yang mau berkeliling kota yang dekat mana, yang mau meleotan gitu. masa di jalan gede melihat-melihat gitu, orang lo pada buru-buru semua, enak aja. Ini pada kesel biasanya terus ini juga. Yang namanya ini, yang namanya di jalan tuh banyak banget kejadian-kejadian yang tidak terduga, Tan.
1: Kayaknya pengalaman pribadi ya.
0: Iya nih, jangan apa? Jangan meleot, jangan meleot. Aduh, assalamualaikum cantik, meleot banget nih gitu.
1: Tapi aku ngebayangin kayak ada juga kayaknya. Dia di bel, kesel nih ceweknya bad mood. Terus langsung ngadu ke cowoknya. Terus cowoknya langsung kayak natap yang ngebelnya pakai melotot. Wah, itu kayaknya senggol aja pakai.
0: Nah, melotot. Itu berasa serempet aja kayaknya. Pengen senggol bacok kan itu cowoknya. Nah, itu juga ada tahu, Tan. Itu juga ada tahu. Itu
1: gitu. So, jiwa-jiwa melindungi gitu. Padahal kan ya mereka yang ini menghalangi.
0: Mereka tuh gini, terus tahu enggak saking ininya, saking berasa harus melindungi ceweknya nih karena kaget juga kan dikelakson sama orang di belakang. Nah, mukanya itu tatapannya kayak wah mau makan orang cowoknya. Nah, sorry nih Dik. Kakak juga punya tatapan seperti itu. Dibaleslah tatapan itu kayak terus tau enggak mereka tuh akhirnya ngegas ngerti enggak tahu. Terus kayak gitu.
1: Oh, si.
0: Tapi itulah fenomena yang ada ya. Jadi jangan ya di jalan raya tuh apalagi kalau di jam-jam kayak gini. Iya. Ini sih jarang-jarang yang melewat terlalu cepat nih kalau jam-jam segini.
1: Ya masih ya imbang-imbang aja lah.
0: Iya betul betul.
1: Standar-standar aja lah.
0: Iya apa tuh ya aturan yang ada aja, berkendara ya sesuai dengan aturannya. Jangan terlalu dan jangan berkurang gitu.
1: Biar sama-sama nggak panas lah. Makanya itu
0: betul betul.
1: Biar nggak panas juga suasana hati kita apalagi di pagi hari ini yang bakal menghadapi tumpukan-tumpukan pekerjaan dan juga tugas-tugas kuliah. Untuk itu kita lanjut aja Kak.
0: Nah betul
1: dengan lagu-lagu yang seru.
0: Nah betul betul. Kita lanjut dulu deh ya teman-teman. Nanti kita balik lagi.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia di Amfiteater Taman Bendera Pusaka Jakarta Minggu 27 September 2026. Tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film, Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut KILA mendorong penciptaan lagu anak, dan menurutnya program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
8: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
7: emangnya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
8: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
7: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
8: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
7: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardaliana Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Agak ribet sebenarnya sama masker sih. Emang kayak gitu, emang agak ribet.
1: Aduh.
0: Emang agak ribet ya. Tuh karena apa Tan? Karena memang
1: harus lepas pasang.
0: Lepas pasang.
1: Karena tiba-tiba rahangnya yang copot.
0: Jangan. Rahang copot enggak bisa ngomong, enggak bisa makan. Susah, yes. jangan.
1: Oke, Rini dan juga teman Pro 2 pagi hari ini masih sama aku.
0: Iya, masih sama. Iya, kita masih sama kamu.
1: Masih sama-sama ya.
0: Enggak ada yang ninggalin juga. Orang masih bareng.
1: Masih bareng ya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Pastinya teman-teman Pro 2 kita bakal terus nemenin kamu ngebarengin
0: enggak? Ngebarengin. Sebenarnya mau ngomongin ini kan membersamai kan.
1: Membersamai juga agak beda tuh ya.
0: Oke deh. Tapi nih teman Pro 2, hari ini kan hari
1: Monday.
0: Hari apa?
1: Monday.
0: Apa sih Tan?
1: Senin.
0: Mandi aja jangan Monday.
1: Oh iya. Tahu enggak yang Monday. Yang ini yang viral-viral tuh.
0: Apa yang blunder? Ya blunder lagi. Abang Dek.
1: Jadi Mas udah malu itu yang blunder.
0: Blunder Abang Dek.
1: Segitu malunya ya.
0: Ternyata. Nah, pas dia tag video itu teman Pro 2. Jadi kamu mau tahu kontennya silahkan cek Instagramnya Pro 2.
1: Enggak, makasih.
0: Nah, pas konten itu ada Bian. Ada aku.
1: Oh,
0: kita mau keluar, pas dia lagi tag itu, kita mau keluar. Maksudnya si Bian mau keluar, gue mau keluar juga. Kita liatin dia, gak sadar dia kita liatin, apa sih Patun? Gak sadar.
1: Itu sumpah kak, itu benar-benar emang saya harus merubah diri berapa derajat tuh kak. Itu benar-benar akhirnya seharian tuh mood udah berubah kak, udah kayak wah udah kesel aja pokoknya.
0: Itu kayak
1: udah terlalu gila.
0: Dia terlalu Terlalu bersemangat. Kita liatin aja. Enggak sadar. Terlalu menggebu-gebu gitu, tapi bagus itu. Yo blunder lagi abang dek. Blunder lagi. Aduh.
1: Besok gak blunder dah. Takutnya di kontenin jadi malu.
0: Tapi
1: tar dulu ini masalah apa
0: sih
1: yang viral, dia itu sosok Inggris ceritanya.
0: Sosok Inggris.
1: Jadi ya itu bahasa Inggris.
0: Terus
1: kan, kalau mesen coffee harus dibacanya bukan coffee tapi cave.
0: Oh iya.
1: Namanya tadi aku juga masuk gitu.
0: Oh gitu.
1: Monday itu bukan Monday tapi Monday ya. Tuh yang
0: Monday. Monday.
1: Okay.
0: Gitu, jadi bener. Happy Monday. Ada terus, penekanan ya ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Terus kayak be careful, harusnya be careful itu.
0: Oh gitu ternyata membaca yang tertulis.
1: That's it, be careful.
0: Gimana?
1: So this is English.
0: This is English. Oh, happy Monday.
1: Happy Monday.
0: Oh itu kayaknya lebih ke British English. Happy Monday.
1: Nah, tapi ntar kalau ngasal-ngasal takutnya malah salah arah. Untuk itu teman Pro 2 biar gak salah arah, kita bahas di setiap minggu sore. English Corner
0: betul. Setiap hari Minggu jam 4 sore ya teman Pro 2 ya, biar gak salah arah
1: ya, gak salah.
0: Nah kalau bahasa Indonesia nya salah arah, tenang kita juga punya senior bahasa. Setiap hari Senin malam jam 8 nanti malam
1: ini,
0: ada.
1: Iya ini bakal acara terbaru nih teman Pro 2, perdana di hari ini nanti malam ini kan.
0: Betul. Tapi ini hari, ngomongin hari-hari ya teman Pro 2.
1: Tiba-tiba ngomongin hari-hari.
0: Hari gak ini apa-apa. Juga lanjut. Banyak yang penting.
1: Apa tuh?
0: Ada hari kereta api nasional hari ini, betul gak sih Tan?
1: Wow, iya betul. Ternyata di sini tanggal 28 September ini teman Pro 2 tuh diperingati sebagai hari kereta api Indonesia.
0: Nah.
1: Dan itu emang merujuk pada peristiwa bersejarah tahun 1945.
0: Yaitu?
1: Ketika para pekerja kereta api mengambil alih pengelolaan perkereta apian dari tangan Jepang. Oh iya, karena memang masih masa-masa atau tahun ini ya perjuangan ya.
0: Betul.
1: Dan itu dilakukan sama Serikat Buruh Kereta Api SBKA bersama Angkatan Muda Kereta Api. Ih, keren juga ya.
0: Betul.
1: Mereka
0: iya
1: berhasil ngerebut Balai Besar Kereta Api di Bandung teman Pro 2 yang akhirnya kemudian jadi titik awal pengelolaan kereta api oleh Republik Indonesia.
0: Wah, jadi berawal dari Bandung. Nah, jadi dari sana tuh teman Pro 2
1: itu
0: tapi
1: melahirkan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKRI, yaitu lembaga pertama yang memang mereka tuh mengelola sistem perkereta api Indonesia nasional.
0: Oke.
1: Kalau sekarang kan ini ya kan
0: kereta api.
1: KAI,
0: Kereta Api Indonesia. Betul.
1: Kalau dulu tuh namanya DAKARI.
0: Iya, pakai D ya. Sebenarnya itu kan jawatan, jadi itu kan karena ejaan lama di Jawatan gitu. Oke oke deh. Nah terus nih teman Pro 2 di tanggal 28 September ini adalah Hari Rabies Sedunia. Hari Rabies. Kenapa Hari Rabies Sedunia, teman Pro 2? Hmm? Karena peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dan juga pencegahan pengendalian rabies. Gitu teman Pro 2. Jadi ini penyakit yang lumayan berbahaya ya sebenarnya teman Pro 2, karena
1: masih belum bisa ada pencegah obat yang mencegahnya nggak sih kak?
0: Oh iya ya, belum. Karena ini kan biasanya rabies tuh biasa sama binatang peliharaan ya. Kalau dulu sih tuh sama anjing biasanya tuh teman Pro 2 yang paling sering banget. Tapi sekarang tuh udah ada ke kucing juga.
1: Sebenarnya hampir semua binatang bisa-bisa aja sih dia yang bakal menularkan rabies. Tapi emang yang paling sering kita lihat kan anjing.
0: Betul betul.
1: Dan makanya kenapa aku sebenarnya kalau ngeliat video-video anjing yang emang penur tuh kayaknya seru-seru
0: lucu,
1: banget gitu,
0: lucu
1: banget. Tapi ketika lihat anjing-anjing yang memang peliharaan tapi di apa namanya tebarin aja gitu.
0: Ditebarin tuh gimana?
1: Dibebasin
0: dikira
1: aja.
0: Apa? Dikira karpet ditebar-tebar.
1: Yang nggak pakai tali, jadi cuma dibebasin aja. Itu agak khawatir dan agak takut karena
0: betul.
1: Aku pikirnya itu selain nanti susah harus nyucinya pakai 7 tanah, 7 air.
0: Betul.
1: Sama rabiesnya itu sih.
0: Betul.
1: Makanya kemarin yang pas di kampung Jawa naik sepeda malam-malam, tiba-tiba anjing keluar dari dari gerbang langsung. Deket samping kanan tuh. Udah ampun. Oh ya ampun. Udah kayak orang ini aja.
0: Oh iya, dikejar Tan.
1: Dikejar. Itu kebiasaan anjing itu emang kayak gitu, Kak.
0: Emang suka ngejar-ngejar gitu ya.
1: Waktu kecil kayaknya seru, tapi ntar aja deh kita ceritanya.
0: Wah, iya sih. Ngeri, tapi aku juga pernah dikejar anjing tau lu kecil teman berdua takut
1: itu
0: banget.
1: Jujur.
0: Zuzur takut ya.
1: Ngelihat di media sosial kayaknya lucu dan kayaknya asik gitu buat jadi peliharaan. Tapi kalau secara realita kita dikejar sama anjing tuh kayak udah hidup ini seakan.
0: Iya betul.
1: Udah di ujung ini, di ujung nafas.
0: Nah kita tuh kayak aduh gak sanggup deh gitu. Kalau emang dikejar anjing ya kan ya teman berdua. Iya. Terus ada hari penting lainnya kah Tan di hari ini teman Pro 2.
1: Ternyata ada juga, ini unik nih. Hari hak untuk tahu sedunia.
0: Nah aku pikir tahu yang beneran tahu tadi Tan.
1: Bukan.
0: Tapi ternyata hak untuk tahu gitu
1: untuk
0: ya.
1: Untuk tahu. Dan memang semua orang berhak tahu ya.
0: Iya berhak
1: makanya
0: tahu.
1: Ini kita informasikan nih. Hari hak untuk tahu sedunia.
0: Iya.
1: Ini salah satu informasi yang perlu kamu ketahui. Karena ini hak untuk kamu mengetahuinya teman Pro 2.
0: Betul betul.
1: Karena hari ini diperingati sebagai hari hak untuk tahu sedunia. Jadi teman Pro 2 kamu perlu tahu. Karena kamu di sana punya hak untuk tahu.
0: Nah betul. Tahu nih ada berapa? Jadi pertanyaannya adalah teman Pro 2, berapa kata tahu? Enggak, tapi ini emang iya, makanya kita juga di sini memberikan informasi kepada teman Pro 2, ya kan? Nah, untuk apa Tan? Karena memang itu adalah hak untuk tahu
1: untuk
0: gitu.
1: Tahu. Dan juga memang berarti kan sini mengenai pembelajaran juga ya. Ini juga berarti kan concern dari pemerintah karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah.
0: Betul.
1: Pengetahuan itu kan penting banget.
0: Betul. Itu penting banget sih teman Pro 2 ya. Makanya ini adalah hak para warga-warga untuk mengetahui informasi gitu. Nah selain itu teman Pro 2 di tanggal 28 September itu juga ada Hari Pertambangan dan Energi.
1: Oh.
0: Nah ini diperingati di Indonesia untuk merefleksikan sektor energi dan sumber daya mineral nasional. Gitu teman Pro 2. Ya jadi kira-kira begitulah. Masih ada lagi Tan? Hari-hari udah, pentingnya?
1: Segitu dulu aja kayaknya.
0: Segitu dulu aja.
1: Karena memang unik-unik tuh yang tadi hari untuk tahu sedunia tuh. Hari rabies dan juga hari kereta api. Ini
0: betul,
1: berarti
0: betul.
1: PT Persero nih, PT Kereta Api Indonesia Persero. Selamat Hari Kereta Api Indonesia.
0: Iya, selamat
1: Nasional.
0: Hari Kereta. Ya, iya, kirain mau selamat mau apa ya? mau ngucapin selamat Tan.
1: Mau ngucapin selamat.
0: Oh iya. Iya, betul.
1: Tapi Kak, tadi ngomongin hari untuk tahu sedunia.
0: Masih belum move on ya kenapa?
1: Belum move on. Kan belajar itu kan sampai liang lahat ya kalau dari
0: betul.
1: That's bahasa gitu kan. Dari kita lahir sampai liang lahat. Untuk itu sebenarnya makanya saat kita dewasa aja ini udah banyak nih kayak pengetahuan pranikah, pengetahuan ketika nikah.
0: Nah,
1: terus
0: itu juga
1: pengetahuan
0: itu juga.
1: Melahirkan termasuk pengetahuan untuk mendidik anak itu kan kadang-kadang diajarkan atau malah hanya turun temurun.
0: Iya betul.
1: Nah, seharusnya kan ini juga concern para pemerintah, concern para pihak terkait, supaya aku bayanginnya ya, itu emang ada kelas untuk orang tua mendidik anaknya.
0: Sebenarnya itu kayaknya udah ada sih. Tadi itu kan di ranahnya ya? BKKBN apa ya kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya itu udah ada mungkin ya. Dan itu kan apa ya, lebih ke masyarakat ya.
1: Iya iya.
0: Nah itu kan segmennya masyarakat dan kayaknya itu sepertinya ya, sepertinya itu kalau nggak salah aku pernah baca gitu deh, Tan. Mereka tuh memang ada kelasnya gitu. Jadi BKKBN tuh kalau nggak salah tuh BKKBN apa ya? Kalau nggak salah iya sih, mereka tuh punya pembagian wilayah kerja kan, wilayah kerja ini. Nah nanti tanggung jawabnya si A gitu, masih di BKKBN juga. Nah nanti itu yang akan diedukasi, akan
1: udah ada ya?
0: Iya sudah ada, mungkin belum apa ya?
1: Belum meluas lah, belum banyak meluas lah.
0: Atau mungkin sebenarnya karena sasarannya masyarakat gitu ya. Nah kita kan masuk masyarakat juga, cuman lebih sibuk sama diri sendiri dan bekerja. Nah
1: iya,
0: mungkin
1: iya,
0: karena itu kita juga kurang terpapar gitu. Tapi itu kalau untuk edukasi sepertinya kayaknya udah ada programnya kalau nggak salah.
1: Si.
0: Nah gitu. Kenapa kan? Kenapa yang mau ikutan kelasnya kayaknya?
1: Aku yang pernah nikah dulu aja lah.
0: Oh udah siap belum?
1: Udah siap belum?
0: Wah kan mau masih SD, disuruh ngapain? Udah Tan, masih kecil.
1: Iya ampun masih kecil
0: enggak. Oke deh teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Masih di Sabana Pagi nih teman Pro 2. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tuswandi, Dewan Pengawas KBN Antara, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Tetaplah selalu berjibaku memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana titah sejarahnya, bahwa RRI adalah media yang selalu menyiarkan informasi-informasi sejak kemerdekaan sampai mengisi pembangunan dan sampai saat sekarang. Teruslah berjaya dan berlaju terus kencang. Selamat HUT RRI ke-81. Sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Mutekino ega odalasu media. Siri pesono himitsu.

で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛

0: Pro 2, teman terbaik kamu. Masih teman Fatan dan juga Rini yang mudara melalui frekuensi 90,8 MHz pagi hari ini, teman Pro 2.
1: Iya.
0: BTW teman Pro 2, apakah hari ini kalian sudah sarapan?
1: Udah.
0: A, belum. B, sudah.
1: Enggak perlu pakai option gitu.
0: Oh, enggak usah kira ini harus.
1: Pasti jawabannya cuma 2, udah atau belum?
0: Bisa jadi masih merencanakan. Ada juga.
1: Nah, itu tandanya belum, Tan. Kalau masih merencanakan tandanya belum makan itu, belum sarapan. Tapi kalau jujur
0: atau enggak, ada juga jawabannya tidak sarapan. Nah, ada juga.
1: Ada, tidak sarapan jadi apa? Jadi brunch.
0: Belum lagi ada juga jawabannya sudah sarapan dan ingin melakukan sarapan kedua kalinya. Ada juga.
1: Ada. Ada ya orang begitu.
0: Enggak tahu sih.
1: Maybe aja kita enggak pernah tahu, who knows ya. Enggak pernah tahu tuh.
0: Sarapan apa pagi hari ini, guys? Kayaknya asik banget ya kalau makan bubur yang ringan-ringan. Bubur sih yang lebih ringan sih. Kalau misalnya berat, wah itu makannya langsung rendang, dendeng, nasinya
1: ada, dua. Ada, ada tahu, Tan. Ada juga. Ada orang yang begitu, ada. Ada. Ada, coba deh kalau misalkan makan sarapan paginya di rumah, pasti tuh nasi umumnya orang-orang.
0: Iya sih.
1: Orang Indonesia enggak makan kalau enggak makan nasi, Tan.
0: Iya, tapi maksudnya lauknya tuh atau porsinya lah. Kan kalau misalnya beli di warung tuh porsinya segepul, dua gepul malah.
1: Tapi bisa jadi aja ada.
0: Terus soalnya jadi kan yang dikhawatirkan karena tenggorokannya dan juga tubuhnya ini masih dalam proses untuk apa ya, istilahnya untuk pagi-pagi itu.
1: Kaget banget, masih, kaget, masih banget. Kaget banget. Kaget banget. Ada apa tuh? Ini tandanya apa? Tandanya sarapannya rendang kayak gitu. Terlalu besar sarapannya makanya.
0: Takutnya keselek gitu kan.
1: Nah, karena itu ada.
0: Karena ngomongin keselek nih, Kak.
1: Tapi pernah keselek, Tan?
0: Enggak pernah, enggak sering sih.
1: Tapi ketulangan pernah enggak? Ketulangan.
0: Ketulangan apa coba tuh ketulangan?
1: Ketulangan itu kayak tulang ikan kayak nyangkut. Aku tuh pernah lagi.
0: Itu ya. Itu ceritanya dari kecil yang ngebuat saya tuh akhirnya kayak ngerasa
1: gak suka makan ikan.
0: Gak suka makan ikan. Walaupun kalau sekarang alhamdulillah, sekarang kan makan ikan lebih pelan-pelan gitu kan. Kalau
1: gitu
0: dulu emang ya namanya anak-anak, makan ikan mah makan aja langsung lap lap lap lap. Tiba-tiba aduh, itu tuh kalau udah nyangkut kayak gitu, itu serasa hidup tuh udah gak bermakna lagi.
1: Iya sih, sakit-sakit.
0: Gak nyaman itu.
1: Tapi bahasa pemilihan kata nih agak dangdut nih.
0: Dangdut.
1: Hidup berasa gak bermakna lagi. Kemana ya, ini kan masalahnya itu tenggorokan.
0: Seriusan, Kak, gak senyaman itu, Kak.
1: Ya emang gak nyaman.
0: Sesakit Tan, itu
1: yang ketulangan bukan cuma lu aja.
0: Iya sih.
1: Kita semua juga pernah.
0: Belum lagi untuk nyari solusinya. Itu susah.
1: Apa
0: banget
1: solusinya coba?
0: Biasanya kalau sama orang tua, ini nasi
1: ya,
0: masih
1: betul,
0: hangat
1: betul,
0: dibejek-bejek aja. Udah dua kali, tiga kali, udah sampai kenyang nih. Coba minum teh deh banyak-banyak.
1: Minum teh?
0: Iya, minum.
1: Emang bisa, Tan?
0: Kan agak lengket-lengket ya, kali aja ketarik gitu kan.
1: Tapi itu makan nasi itu beneran tau, Tan? Bisa tau?
0: Kalau memang akhirnya kebawa, Kak. Kalau enggak, kayak saya kemarin pernah waktu kecil. Kita kan mau ke pulang kampung lah, ke rumahnya sepupu ibu gitu kan. Itu lagi makan di perjalanan. Nah itu biasanya pecel lele tuh. Lelenya bukan pecel lele aja, tapi lelenya itu lagi makan asik-asik. Tak! Aduh, apa nih tenggorokan tuh rasanya. Akhirnya gak bisa keluar-keluar. Syukur pas di sana sepupu tuh memang perawat. Makanya langsung dicabut pakai pinset.
1: Iya, pakai pinset. Iya, betul.
0: Itu benar-benar sial banget sih. Kadang-kadang kalau makan ikan tuh kayak
1: jangan gitu, sabar. Sabar. Tapi ya itu salah satu konsekuensinya makan ikan gitu. Makannya juga hati-hati harusnya gitu, Tan.
0: Masih banyak sih kesialan-kesialan makan. Mungkin teman-teman Pro 2 pernah pengalaman nih selain ketulangan. Tapi nanti hari ini juga cerita dong pas tulang nih gimana nih.
1: Pas tulang gimana? Tulang apa? Gue tulang rawan.
0: Tulang iga mungkin pernah kesedek.
1: Gak bisa. You pikir mulut ayah segede apa? Segede apa? Permisi nih, gede banget apa mulut? Emang suka ngomong iya, tapi gak segede itu juga, Tan. Itu tuh kalau tukang tulang iga yang nyangkut, gak kebayang tuh sendok gue makan tuh segede apa. Gak kebayang itu. Harusnya segede apa, itu gede banget itu.
0: Tapi nanti kita lanjut lagi lah, Rini.
1: Iya, cerita. Kita lanjut lagi nanti sih teman Pro 2. Tapi boleh banget juga nih untuk kamu share juga nih.
0: Yoi.
1: Kesialan kamu pas makan. Sebenarnya makan tuh jangan dibilang sial, Tan.
0: Karena rezeki sih alhamdulillah.
1: Rezeki makanan itu rezeki, tidak semua orang bisa makan, Tan.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Tapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat tuh akhirnya makan tuh enggak nafsu lagi.
1: Oh, ada sih, gak ada. Lagi. Ada pernah ini enggak? Rambut di dalam makanan.
0: Itu syukur alhamdulillah. Nggak tahu, lupa.
1: Itu karena, tuh aku pernah banget lagi itu makan tempat umum, rambut lagi.
0: Aduh.
1: Nggak tahu rambut siapa, apakah itu rambut. Enggak, masalahnya nggak sehelai. Lebih dari satu helai waktu itu.
0: Ah, itu kayak, sih aneh sih.
1: Iya, jadi tuh kayak dia tuh nempel-nempel gitu, ngerti nggak sih?
0: Aduh.
1: Kayak aneh banget jadinya makannya kalau nempel-nempel gitu, teman Pro 2. Yaudah deh, tapi nanti kita lanjutin lagi ceritanya ya, teman Pro 2, karena abis ini kita mau ada info dulu, jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diperkirakan masih lesu hari ini. Indeks harga saham gabungan masih rawan terkoreksi. Pada akhir pekan kemarin, IHSG ditutup turun 0,9% ke level 6.241,8. Penurunan IHSG masih disertai arus keluar modal asing.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga heboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
5: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Nah, gimana, Pan?
1: Kasih... Ya, Karini dong, coba cerita. Kan Karini belum cerita.
0: Iya, apa yang mau dicerita? Cerita ini, apa? Kesialan pas makan. Makan tuh gak bisa kita bilang kesialan, Tan. Gak bisa.
1: Kejadian atau peristiwa saat makan yang siang. Nah, itu
0: yang
1: aja
0: sial. Bukan yang sial bahasanya, Tan. Yang tidak mengenakan gitu. Itulah. Jangan terlalu sial. Ini kalau sial nih kita jadi mahal ini nih.
1: Oh iya betul. Sial, sial.
0: Nah, sampai sana aja, Tan. Gak usah dilanjutin. Gak usah dilanjutin, sampai sana aja.
1: Pada apa yang semut? Semu apa?
0: Semu.
1: Oh, semu.
0: Semu.
1: Jadi gimana Karini pernah?
0: Tapi pernah makan ini gak? Makan makanan basi. Maksudnya gak sengaja makan makanan basi.
1: Pernah kayaknya.
0: Tapi maksudnya kita gak tahu karena iya. Misalkan nih makanan kita simpan di kulkas.
1: Iya.
0: Kita juga gak kalau makanan ini tuh bisa basi di dalam kulkas.
1: Atau gak kadang-kadang beli di rumah makan tuh.
0: Hmm.
1: Pernah kalau aku itu ya.
0: Beli apa tuh?
1: Nasi atau apa gitu. Sayurnya kan atau enggak mie-nya. Itu
0: iya
1: udah
0: sih.
1: Lumayan karena memang kan belinya siang dan itu emang mie pagi gitu kan.
0: Terus
1: akhirnya aku nyoba buat makan siang dan ternyata mie-nya itu juga udah tahu kan kalau mie yang basi itu kadang-kadang udah lengket terus juga
0: bau. Betul-betul baunya udah enggak enak itu.
1: Di benyek juga udah.
0: Iya udah apa ya? Udah pokoknya gak enak dilihat lah.
1: Ya tapi mau gimana lagi, itu masih ada nasi dan lauk-lauk lainnya. Ya akhirnya udah sisihin aja lah.
0: Disisihkan.
1: Coba
0: iya,
1: dinikmati
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Lah karena memang rezekinya memang harus dimakan.
0: Iya betul-betul. Sebenarnya kita tuh gak mau buang-buang makanan juga. Cuman kalau makanan yang sudah tidak layak tuh
1: udah
0: tidak mungkin kita
1: bisa
0: makan. Iya betul-betul.
1: Gimana nih kalau Karini udah pernah kesel ke paku belum?
0: Kesel apa? Kesel paku? Paku.
1: Maksudnya kayak tulang ikan
0: rumah,
1: gitu.
0: Rumah, sitan rumah ya. Rumah tiba-tiba harus dikeluarin rumah.
1: Btw kak, aku juga pernah kak.
0: Apa? Ini kan apa? Kesel apa lu?
1: Enggak, ini bukan kesel lagi nih. Ini lagi makan biasa. Kalau dulu kan kita kayaknya ngelihat makanan stick itu makanan-makanan mewah gitu kan.
0: Iya betul.
1: Kalau
0: stick.
1: Kalau sekarang kan udah ya makanan yang affordable lah buat
0: siapa-siapa. Iya betul. Karena kecuali juga Wagyu A5.
1: Ah itu. Nah dulu pertama kali tahu stick itu keluarga ngajak dan
0: makan.
1: Tapi kita kan namanya pertama kali diajak baru tahu, kita dikasih nih disodorin ini sticknya ya. Itu tahu kan biasanya pakai hot plate.
0: Iya,
1: kan masih berasap-asap.
0: Iya, betul.
1: Dan dulu masalahnya tuh hot plate tuh bentukannya kayak sapi gitu. Karena masih kecil, masih polos dan enggak ada informasi dari orang tua tuh enggak tahu apa-apa, kita enggak sabaran, langsung dah tuh. Itu yang warna hitamnya tuh bagian pinggirnya.
0: Dipegang.
1: Itu kan bukan apa ya, bukan warnanya tuh kayak bukan gosong gitu. Artinya
0: memang warna hitam.
1: Warna hitam yang kayak bisa dimakan kayaknya nih. Kayak kue aja gitu. Kita cobalah langsung dijilat. Dar.
0: Panas banget itu, Tan.
1: Panas makanya itu.
0: Lah kebakar dong lidahnya.
1: Ah itu. Udah ya makan apa nih kagak nikmat sama sekali. Lidahnya udah kagak ada.
0: Ah kok gak ada? Ada lidahnya
1: ya,
0: cuman
1: kan
0: kebakar
1: rasa
0: aja. Udah gak ada rasanya aja.
1: Itu.
0: Tapi masa gak nyadar itu piring, Tan?
1: Belum
0: maksudnya itu hot plate, itu hot plate kan?
1: Itu belum tahu pertama kali makan diajak dan baru tahu di situ. Gak bisa dimakan. Ini tuh piring panas.
0: Make sense itu, make sense.
1: Belum lagi.
0: Apa?
1: Kayak ini mungkin jadi perhatian untuk para orang tua ya. Makanya kadang-kadang ada orang tua yang khawatir tuh anak-anaknya masukin sesuatu dalam mulut. Karena aku juga pernah mengalaminya, Kak. Jadi emang ya enggak tahu ya anak kecil, enggak tahu makanya sekarang tuh kepikiran, kenapa ya?

0: Dulu kita kayaknya anak kecil tuh suka banget untuk kayak gigitin koin.
1: Itu terus karena
0: ngemutin.
1: Itu adalah proses belajar, Tan.
0: Iya, tapi
1: karena kita penasaran apakah itu benda bisa, karena kita belum sepintar sekarang.
0: Dan itu enggak tahu saya udah SD atau masih TK. Jadi karena udah keseringan tuh, udah disering ditegur juga. Pernah suatu hari lagi nonton TV sambil lari-larian, biasalah anak-anak lah, orang tua atau ibu itu ada tamu di ruang tamu. Nggak tahu lagi apa, tiba-tiba langsung kesedek. Nah, di situ tuh langsung nggak tahu nih koin. Sampai sekarang jadi pertanyaan, Kak. Ini koin masih dalam mulut atau masih udah masuk ke lambung atau gimana? Karena nggak tahu saat itu secepat itulah kejadiannya.
1: Ya, tapi
0: dikasih,
1: itu akhirnya
0: dikasih teh, dikasih minum. Terus ya udah. Nih aku cuman kepikiran, nih sampai sekarang sebenarnya koin masih ada di lambung aku enggak ya?
1: Itu belum keluar, Tan, koinnya.
0: Nah, itu masih jadi pertanyaan aku. Wah, apa?
1: Udah berkarat itu. Enggak, dia udah hancur sama asam lambung.
0: Asam lambung ya. Itu asam lambung. Yang jadi pertanyaan apa emang udah hancur atau gimana? Karena kan katanya cairannya emang sekuat itu ya. Walaupun jadi pertanyaan, Kak. Kan katanya kalau plastik enggak bisa tuh. Enggak bisa sama asam lambung tuh, dia enggak bisa terurai banget.
1: Iya.
0: Makanya ada yang kayak manusia tuh ternyata di dalamnya udah ada makro atau mikroplastiknya. Itu udah banyak. Karena kan sekarang emang jajanan-jajanan kadang-kadang ya udah full plastik buat bungkusannya, bingkisannya.
1: Iya, betul.
0: Itu pertama. Ini sebenarnya aku mau cerita kejadian yang lucunya ya, tapi takutnya teman pro 2 lagi ada yang makan jadi enggak usah lah. Soalnya pokoknya yang aku tahu ini kayaknya udah keluar tapi bentuk koinnya beda. Ah, itu aja namanya.
1: Gitu berarti keluar dong.
0: Enggak tahu.
1: Sampai sekarang masih di kemarin kan kita USG tuh enggak kelihatan ya?
0: Ah, itu kayaknya berarti udah keluar kan?
1: Udah keluar kayaknya. Itu kejadiannya kapan?
0: Udah lama banget, kecil waktu kecil.
1: Sekarang kan masih ya. Kecil nih. Siapa tahu. Siapa tahu masih ini.
0: Begitu kecilnya ke aku.
1: Kecil. Iya, kan katanya mau ini ya, mau main ke playground itu.
0: Betul.
1: Aduh, tapi itu sih teman pro 2 yang namanya kalau makan tuh mungkin kalau enggak hati-hati gitu ya. Kalau enggak hati-hati mungkin tuh teman pro 2 akan ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan juga.
0: Ya, ada lagi sih, Kak. Banyak
1: cerita. Kayaknya yang bakal cerita ini dia mulu deh.
0: Makanya kali ini ada.
1: Karena aku gak ada standar. Nah, orang yang banyak makan kayak aku nih teman pro 2, makan itu standar aja, gak ada yang aneh-aneh. Cuman paling banter ketulangan doang. Udah ketulangan. Selesai.
0: Itu pas kapan tuh ketulangan?
1: Nah, baru-baru ini juga masih ketulangan. Itu ketulangan. Karena aku suka makan ini, pala ikan. Gulai pala ikan, tau gak?
0: Ah, pala ikan pasti gak ada tulangnya dong.
1: Kepala ikan.
0: Iya, gak ada tulangnya dong.
1: Ih, buset, mana ada. Enggak. Itu mah tulang semua isinya, Tan.
0: Iya, maksudnya tulangnya itu tulang yang gak kecil-kecil, yang gak panjang banget gitu loh.
1: Jadi kan kepala itu kan bukan yang kepala plek. Kepala doang nih, kan masih ada dagingnya dikit lagi tuh.
0: Si.
1: Jadi potongannya kan gak langsung kepala plek gitu.
0: Nah, itu biasanya kalau Karini kalau udah kayak gitu, apa solusinya tuh?
1: Mengikuti saran orang tua dulu. Itu nasi yang kayak dibulet-buletin gitu. Gak digigit, gak usah dikunyah, langsung ditelen.
0: Telen kan?
1: Telen. Nah, itu real. Keluar. Real.
0: Tapi ya teman pro 2, gak semuanya, Kak. Kayak kejadian iya aku sih. Pas itu yang kata waktu kecil, itu biasanya emang udah harus langsung ke dokter.
1: Ya tapi tuh ini juga ke dokter tuh juga ada sih orang-orang kayak gitu, teman pro 2 ke IGD. Untuk apa ngeluarin sih tulang itu. Wah, sebenarnya tulangnya kecil banget kadang.
0: Itu.
1: Tapi bikin gak nyaman banget kalau udah ini.
0: Gak nyaman.
1: Iya.
0: Sama betul. Kayak kalau misalnya kamu makan teman pro 2, jangan bercanda.
1: Jangan bercanda, iya makan-makan aja.
0: Makan-makan aja, tapi kadang-kadang kan temen-temen iseng tuh, suka ngagetin atau suka bikin ketawa-tawa. Nah itu saya tuh pernah tuh sama kakak saya dibikin keselok itu.
1: Oh iya, terus diapain? Koin lagi gak nih?
0: Enggak, beda, ya makan biasa, tapi ya itu karena emang lagi bercanda-candanya. Itu keselok, tahu kan biasanya orang tuh keselok karena memang satu tenggorokan sama saluran pernapasan.
1: Iya, karena sama-sama kebuka.
0: Minum, kadang-kadang minum pernah gak? Minum, keselok, akhirnya keluar dari hidung.
1: Pernah iya benar. Nah,
0: itu sama tuh.
1: Itu karena ini dia tuh kan ada dua jalur sebenarnya. Cuman sama-sama kebuka dia jadinya gara-gara ini. Apa sih namanya kalau misalkan kita kalau misalkan kita lagi makan tuh?
0: Keselak.
1: Enggak, kalau kita keselak itu karena si saluran itu kebuka dua-duanya gitu, ngerti
0: enggak?
1: Tenggorokan sama kerongkongannya gitu.
0: Karena kan pas ketawa juga langsung napas juga.
1: Tapi tuh ada caranya tahu, Tan, kalau keselak tuh biasanya namanya manuver Heimlich. Jadi itu diinin. Pernah lihat enggak orang kayak misalkan keselak nih.
0: Yeah.
1: Fatan keselak. Bahkan ada Bang Robi ngelis Fatan keselak.
0: Oh, si.
1: Bang Robi itu meluk dari belakang, dilingkarin tangannya di pinggangnya.
0: Oh, terus dicontoh, makasih. Mau dicontohin enggak
1: di, tuh? Di angkat, didorong gitu, dihentakkan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, dipeluk dari belakang kan. Ya, terus tangannya gitu. Ini harus kayak apa gitu.
1: Iya.
0: Terus akhirnya di bawah perutnya, di bawah dadanya, bawah
1: ya, di atas, gitu kan. Iya, betul. Di atas pusar deh gitu.
0: Tapi kalau misalnya gitu. Orang-orang yang dewasa enggak tahu sih, kalau aku sendiri kayaknya enggak yang sampai benar-benar napasnya ini. Nah, anak kecil yang paling bahaya kadang-kadang.
1: Anak kecil bahaya. Nah, makanya manuver ini tuh paling banyak juga dipraktekannya ke anak-anak gitu. Karena anak-anak yang paling gampang keselak enggak tuh.
0: Iya. Nah, ntar kayak aku keselak koin juga.
1: Keselak koin. Nah, itu kita enggak tahu koinnya ada di mana sekarang. Tapi kalau itu keseleknya biji apa sih namanya? Biji
0: buah-buahan.
1: Buahan biji-biji semangka tuh udah tumbuh, Tan.
0: Enggak, Kak.
1: Udah tumbuh, bayangin. Udah tumbuh, Tan, di perut lo semangka gede.
0: Kan,
1: oh.
0: Kan udah ini terurai sama ini cairan yang di asam lambung.
1: Iya, asam
0: tapi
1: lambung tuh.
0: Ada lo cerita dari India atau dari apa?
1: Dari India. Nah, ada apa tiba-tiba kita ke India nih?
0: Biji
1: iya.
0: Nyangkut di gigi. Gigi berlobang. Enggak tahu kenapa itu bisa numbuh loh.
1: Hah?
0: Ada ceritanya.
1: Gimana? Coba mana ya. Ada giginya berlobang nih. Jadi si biji ini nyangkut lah karena gigi itu berlobang gitu kan.
0: Tunggu di gigi.
1: Dicari tuh. Gigi tuh berlobang. Nah, terus bijinya yang tumbuh kan?
0: Iya, bukan giginya yang tumbuh, bijinya yang tumbuh.
1: Nah, itu apa? Nah, karena mungkin ya teman berdua, karena kan ada proses pembusukan tuh di gigi berlobang. Nah,
0: ada gitu. Nutrisinya ya buat bijinya.
1: Iya, ternyata di situlah diberi pupuk. Akhirnya tumbuh.
0: Tapi karena memang buat kayak nanem dari biji itu sebenarnya mudah sih. Kita tinggal ini biji masukin ke tempat yang lembab atau yang berair, enggak harus kena matahari, itu sebenarnya bakal tumbuh
1: nah,
0: untuk akarnya. Tapi kalau misalnya udah ada daunnya.
1: Nah, siapa itu, tahu sih biji itu juga kayak gitu waktu itu, Tan.
0: Iya.
1: Jadi kan tempat yang lembab nih. Mulut kita tempat yang lembab, berair. Nah, dia sudah mendapatkannya. Dia diberi pupuk.
0: Itu ya.
1: Dari kebusukan gigi itu. Nah, dia tumbuh.
0: Iyalah.
1: Jadi apa masalahnya? Ada-ada aja. Terus dia cabut tuh biji dari gigi berlobangnya, ditanam di tanah. Asik.
0: Di Taiwan.
1: Di Taiwan.
0: Mendapati tunas jambu biji di gigi berlobangnya.
1: Jambu biji enggak tuh? Jambu biji kalau tumbuh gede tahu. Bayangin jambu biji tumbuh di dalam mulutnya, gede
0: untung,
1: banget.
0: Untung dia nggak mangap terus ya. Kalau mangap terus itu udah kena nutrisi matahari, udah makin lama udah gede.
1: Makin gede. Nah, nanti tuh dia pindahin bijinya ke apa yang biji ya, udah bertunas ampun. Ke dalam tanah. Terus orang nanya, gimana cara pembudidayaan si jambu biji ini dari gigi saya?
0: Iya lagi.
1: Jorok banget. Dari gigi saya. Emang ada-ada aja. Itu memang. Apa ya, kan kalau kita gigi berlobang, kita yang sadar diri.
0: Iya sih.
1: Nggak mungkin bijinya yang akan sadar, kita yang sadar diri.
0: Ayolah, hari ini nanti kita bakal lanjutin lagi.
1: Yes, ya. Teman perdua nanti kita bakal lanjutin. Lah, tiba-tiba kenapa ketawa Anda? Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Teman perdua, jangan kemana-mana dulu. Kita ke lagu yang satu ini, teman perdua. Masih di Sabana Pagi.

0: Nah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
3: Mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
3: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
6: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabra Pagi.
1: Betul sekali, dan kali ini spesial lagi-lagi. Selalu setiap pagi di jam 9 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita rame-rame.
0: Betul, betul. Kita rame-rame ngapain, Kak?
1: Rame-rame mau main game, mau ngobrol, main catur. Terus main Uno,
0: betul.
1: Terus main...
0: Main apa lagi? Asal jangan main perasaan deh.
1: Terus main karet, aduh.
0: Itu kayaknya blunder lagi, blunder lagi.
1: Udah, Kak, jangan terlalu diingetin, Kak. Udah terlalu gila, Kak, kita mau blunder, Kak. BTW, ini kita kenalin dulu dong. Ada siapa aja nih sama kita bareng-bareng pagi hari ini? Dari siapa nih? Coba dari pojok kanan dulu.
2: Halo, kenalin nama aku Salsa.
1: Ada Salsa.
0: Salsa, pasti Salsa Bila ya namanya.
2: Iya, betul banget. Ya.
0: Ketebak lagi.
1: Karena nggak mungkin Salsa Cahyo nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Salsa Bila biasanya.
0: Salsa Bila biasanya nama biasanya. Orang.
1: Terus sebelahnya?
3: Pagi teman-teman semuanya.
0: Kok nggak ada?
3: Nama aku Giana.
1: Ada Giana.
0: Giana, kok nggak ada suaranya ya?
1: Ini nih, Kak. Kadang-kadang, Kak. Memang, Kak.
0: Kenapa?
1: Coba lagi.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Tapi masih agak kedengeran kan lah ya.
0: Iya. Tapi susah tuh, kenapa ya? Kok tiba-tiba enggak ada gitu tuh?
1: Enggak tahu nih, Kak. Beberapa kali memang seperti itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Coba Giana ngomong.
1: Enggak ada sih.
0: Emang kok parah ya?
1: Nantilah kita ini ya. Kita confirm dulu ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin juga sama, Kak.
0: Kita
1: dialog akhirnya coba tanya teknisi, terus dites, ada dia, Kak, ngerjain beneran dah.
0: Oh iya, dia ada?
1: Ada, makanya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak nih, gak tahu kenapa nih.
0: Oh gitu, kenapa sih ada masalah apa?
1: Jangan ngambek ya.
0: Ini antara mixer atau micnya yang ada masalah sama kita?
1: Kayaknya mixernya sih.
0: Kayaknya
1: itu, saya dikerjain bener-bener dikerjain.
0: Nih, sebenernya gak ada kosong semua.
1: Bener-bener kosong ya.
0: Iya, kenapa ya?
1: Ntar kita coba, tapi kayaknya masih agak kedengeran lah. Mungkin ya, boleh agak
0: berdua geser, nih geseran, Giana yang geseran. Mikrofonnya
1: dia.
0: Mikrofonnya heran
1: berdua.
0: Heran nih. Studio bagus-bagus, mikrofon mati.
1: Tapi biasanya ntar nyala lagi nih. Ntar kita tes dulu deh.
0: Nah, tadi kita mau bahas apa ya, Tan?
1: Kita bahas makan-makan.
0: Makan, betul.
1: Ini berdua, Salsa sama Giana udah pada makan belum? Sarapan?
3: Udah.
0: Ya, kecepetan. Padahal mau ditraktir tadi katanya.
1: Enggak ada yang bilang gitu. Ini belum. Kan kita lagi.
3: Belum kayaknya deh.
1: Aduh, belum tuh ya.
0: Belum.
1: Aduh, gimana ya?
0: Traktir
1: ya, makasih loh. Aku juga pagi hari ini belum makan loh.
0: Iya, makanya sekalian.
1: Enggak, gini ya, guys. Belum. Ini udah makan sendiri kan.
0: Nah, udah makan.
1: Ada sesuatu yang datang dari hati nuraninya kayak ya ampun kasihan banget adik-adikku yang belum makan. Mungkin
0: enggak gini.
1: Aku bisa kali ya memesankan dia seonggok bubur ayam.
0: Enggak, tadi gue gini. Dikatan, makan enggak? Ayo makan. Ah, enggak dulu deh, Kak. Nanti belum lapar, bentar lagi deh. Siapa?
1: Untuk kali ini emang bingung, Kak, buat nyari makanannya. Ah, tapi tar dulu ini, kita lanjut dulu ke ini. Jangan ntar nyanyi kita ya.
0: Gimana? Ngomong yang benar.
1: Bahas masalah diriku nanti dulu ya, Kak.
0: Iya.
1: Ini kita mau tanya-tanya teman-teman nih. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak lagi makan itu?
0: Tapi mengalami pengalaman yang gak enak.
1: Gak enak gitu.
0: Kesel. Contohnya itu kesel gitu. Atau ada yang lain-lain gak?
1: Iya, atau mungkin makanan di restoran dapat sesuatu yang kurang mengenakan.
0: Pernah nggak tiba-tiba keselak terus tiba-tiba batuk gitu terus?
1: Lah, kan itu yang tadi aku ceritain.
0: Kita itu kan air.
1: Enggak itu, Kak.
0: Itu makanan.
1: Nasinya keluar.
0: Kirain itu air, Tan.
1: Air pernah. Yang kata bercanda sama kakak saya itu nasi.
0: Nasi.
1: Lagi makan
0: kirain berat. Air.
1: Nah itu. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu?
3: Pernah.
0: Kalian pernah mengalami pengalaman yang gak enak kan? Misalkan keselak ketulangan, misalkan.
1: Ketulangan gak tuh?
0: Ketulangan. Atau juga mungkin bisa pas lagi makan ditelepon sama siapa gitu. Tiba-tiba
1: langsung bikin galau ya.
0: Aduh gak jadi makan.
1: Sial.
0: Iya.
1: Itu terlalu berlebihan gak sih? Tapi pernah ada.
0: Pernah ada orang.
1: Kalian apa aja pernah yang kalian alami?
3: Kalau aja ketulangan sih.
1: Ketulangan. Emang namanya ketulangan gitu ya kalau sini ya?
0: Ketulangan. Iya.
3: Keselak itu kan bahasa Indonesianya.
1: Oh, gitu.
0: Kalau kita tuh ketulangan, tulang kayak tulang ikan gitu nyangkut.
1: Iya. Ya itu kak, emang kan ketulangan masuk ke keselak tulang kayak gitu juga.
0: Iya.
1: Itu pas itu kamu pas kapan tuh? SD kah? Kecil kah? Atau emang sekarang masih mengalami tuh kayak gitu-gitu lagi makan ikan?
3: Enggak, kalau sekarang sih enggak. Itu tuh terakhir pas SMP kalau gak salah.
0: SMP, udah lama ya?
1: Udah lama. Oh berarti sekarang makan lebih hati-hati.
0: Lebih hati-hati. Yeah. Oh tapi suka makan ikan kak jadinya?
3: Suka.
0: Oh masih suka. Masih suka. Ada orang yang akhirnya gak suka makan ikan karena tulangnya itu.
1: Oh siapa sih itu ya? Enggak, terus isu. Sama, saya juga kan sekarang udah suka makan ikan tuh.
0: Oh iya iya.
1: Enggak ada terus isunya. Ikan tuh kayak sebuah hal yang aku kagumi, kayak ini emang perlu dimakan. Ini omeganya tuh banyak banget, proteinnya tuh banyak banget. Itu emang buat aku cerdas itu.
0: Oke, okay. Gitu. Terlalu filosofis ya. Terlalu filosofis.
1: Oh.
0: Kalau Giana pernah enggak?
3: Kalau Giana sering sih kak, apalagi kalau makan mie yang pedes-pedes itu kan kayak terlalu diseruput kuahnya jadinya.
1: Oh iya. Sisi itu juga sama tuh. Yeah.
0: Mie yang terlalu pedes seblak gitu-gitu.
3: Iya.
1: Kalau mie emang kan diseruput tuh langsung jup itu kotak kak, itu kotak bener.
0: Iya bener.
1: Jup, langsung itu. Bener-bener. Wah.
0: Makan makanan pedes-pedes kayak gitu emang langsung kotak. Nah kemarin itu pas apa ya? Ah kita pas Malta tuh. Sorenya. Wah, kita kan terlalu lelah nih dengan banyaknya kegiatan yang ada. Terus kayaknya kita makan apa ya?
1: Mau apa? RRU Fest?
0: Mau tak
1: malam berarti?
0: Malam. Nah, sorenya sebelum mau tak kita beli apa ya? Kita beli pentol deh. Biar apa? Biar kita otaknya ngecas lagi gitu.
1: Oh, buat cas aja ya?
0: Iya, yeah, biar kesentrum otaknya terus sadar gitu.
1: Langsung ini ya. Langsung, jadi selain gitu, kopi ada juga caranya pakai makanan-makanan pedas gitu.
0: Makanan-makanan pedas, ya. Tapi kalian suka makanan pedas? Giana suka makanan pedas?
3: Suka sih kak, tapi nggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu. Kalau Salsa?
3: Kalau
0: Aca nggak. Oh, lu suka makan pedas?
1: Woi, jangan ditanya. Makan cabai biasanya sering.
0: Oh cabai goreng tapi.
1: Iya cabai, bukan cabai goreng lah, cabai sama gorengan.
0: Oh gitu.
1: Iya, cabai hijau.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada loh yang pedes loh cabai hijau.
0: Ada. Tapi dia emang ini ya suka pedes banget Fatan. Soalnya mulutnya udah terlanjur pedes.
1: Allah katanya wabar. Gitu ya Tan.
3: Ngaruh ya kak.
0: Ngaruh. Makanya dia tuh suka makan.
1: Tapi emang kan kalau misalnya kalian makan pedes tuh, itu emang mulut tuh harus terbuka selalu.
0: Iya.
1: Itu kalau misalnya cuma dipenang-penang,
0: ya. Gak mungkin kayak, aduh, santai ngomong ya, nggak bisa.
1: Tapi tadi mau nanya dulu nih, kan pas itu keselak sama yang namanya duri ikan. Kalau Aca sendiri ada nggak sih?
0: Duri ikan, tulang ikan kan?
1: Oh, tulang ikan. Iya duri lagi.
0: Yang berduri tuh apa?
1: Durian kali ya. Tulang ikan. Nah itu caranya langsung ke dokter kah atau apa?
3: Enggak, kan kalau orang tua tuh kan. Ada caranya nasi itu kan
0: tukang
1: sama
3: seperti itu kan digumpal jadi kayak langsung ditelan gitu.
0: Nah itu kan
3: cara pertama. Ada cara keduanya makan pisang langsung ditelan gitu.
1: Makan pisang itu kayaknya cara kedua lebih enak.
0: Tapi pakai pisang tuh biar apa? Biar keluar tulangnya?
3: Enggak kak, kayak
0: tulang ke bawah gitu ya,
3: ke bawah sama kayak nasi gitu loh, sama kayak ikut ke bawah pisangnya itu kan langsung.
0: Oh iya.
1: Oh si.
0: Iya.
1: Ah tapi kalau yang masalah tadi, kalau si Giana itu yang langsung jep ke hidung tuh, itu pasti agak susah tuh. Itu penangannya gimana tuh?
3: Biasanya kan kalau sampai ke hidung tuh kan hidungnya jadi berair ya.
0: Betul sih.
1: Pedes banget itu hidung.
3: Iya jadi kita harus keluarin dulu.
0: Nah iya.
3: Oh benar. Terus habis itu kita kayak bisa langsung makan nasi juga. Biar kan yang pedes-pedes itu tuh kayak yang netral jadinya. Dan selanjutnya lebih berhati-hati lagi sih kak.
0: Iya.
3: Ritmenya itu perlu ternyata.
0: Iya.
1: Kirain langsung minum dari hidung ya.
0: Iya, jangan.
1: Ada loh itu.
0: Emang lagi apa? Lagi bersuci hidung pas covid dari hidung.
1: Itu salah satu cara buat wudu tuh gitu ternyata. Ini ya, air.
0: Itu emang harus harus di gitu. Kalo gimana sih bahasanya ya, harus
1: disedot lah dihirup
0: sama hidung airnya sama hidung. Baru tahu deh aku, juga baru tahu itu. Tapi kayak susah kan.
1: Kalau aku udah terbiasa tapi jarang make, cuman
0: jarang doang. Nah ini nih ciri orang berdosa atau nggak,
1: udah dia
0: tahu tapi nggak dikerjain
1: kan sunah.
0: Iya. Tapi dari cerita mereka berdua tuh kayaknya common ya, maksudnya tuh adalah pengalaman-pengalaman yang umum juga kita rasain kalau kita lagi makan.
1: Itu dia.
0: Soalnya mau ada kayak mau ngasih tau itu dia apa?
1: Itu pengalaman aku semuanya kan, hampir semuanya karena emang aku juga suka makan ya, hampir semuanya udah aku rasain kak. Mulai dari yang tadi pedes tuh.
0: Pedes.
1: Terus juga es krim juga kadang-kadang
0: es
1: tuh.
0: Es krim tiba-tiba kenapa?
1: Kalau es krim itu langsung nusuk otak tuh.
0: Oh iya, itu juga
1: sama
0: dingin ya,
1: makan
0: dinginnya.
1: Es tuh.
0: Kalau pedes kan kayak wah tiba-tiba pedesnya gitu ya,
1: hidungnya kayak, bawa juga tuh.
0: Nah tapi kalau es krim ya tiba-tiba dingin nih, itu kayak nge-freeze.
1: Gitu. Terus juga tulang ikan udah sering, kalau sekarang udah enggak. Terus sama yang kesel koin juga udah.
0: Oh dia pernah kesel koin? Beneran, koinnya untung hancur dalam perutnya.
1: Terus sama kesel makanan gara-gara bercanda udah juga udah.
0: Di hampir ini apa?
1: Hampir semuanya udah
0: saya alami. Hampir, semangka hampir semua di
1: dalam perutnya. Itu bukan saya, beda lagi, itu yang di Taiwan.
0: Hampir ada dia banyak masalah, dia banyak masalah makan. Makanya Fatan tuh kalau diajak makan tuh dia mikirnya lama banget. Soalnya dia takut aja nih ada kejadian apa ya kalau kita makan nih gitu.
1: Kalau sekarang kan makan dah lumayan inilah, pelan-pelan hati-hati.
0: Iya, contohnya dia apa? Contohnya dia makan karena capek banget, dia makan gorengan sampai 11.000.
1: Aduh, kalau diceritain lah
0: ya. Nah, itu ya. Tapi itu real karena dia sepedaan. Terus dia makan gorengan sampai 11.000. Itu sebenarnya enggak apa-apa sih, Tan. Orang ada yang lebih dari itu tau, Tan.
1: Tapi ternyata gak ada protein, gak ada apa-apanya semuanya. Gak ada masukan apa-apa, cuman ngenyangin dong.
0: Iya, karena itu cuman nambah kolesterol aja katanya. Emang ya, karena kan berminyak. Gitu.
1: Tapi sejauh ini semuanya udah ini gak sih? Karini juga pengalamannya udah biasa aja gak sih? Maksudnya makannya udah ya aman-aman aja.
0: Iya, makan. Nah, sebagai orang yang hobi makan ya. Nih, sebagai orang yang hobi makan nih.
1: Ngunyahnya
0: sekarang tuh 70 lebih,
1: kali.
0: Enggak, lebih
1: terus expert, makannya lebih sampai cepet. 1 jam. Oh, kirain lebih
0: hilang. Makannya cepat dan enggak bisa ritme, enggak bisa ada space. Maksudnya kita makan nih. Misalkan kita makan ini. Misalkan kayak teman-teman yang lain nih kayak nanti lagi ajalah disambung ya gitu. Oh, tidak bisa. Sekali makan harus habis.
1: Iya sih, kalau
0: sekali makan harus habis, sekali makan harus habis.
1: Makanya kadang-kadang
0: soalnya kan teman-teman kita sering kayak gitu, Tan. Kayak ya udah sisain dulu, nanti aja disambungnya makan.
1: Yang
0: gitu.
1: Dinas ini kan. Iya. Makanya kadang-kadang kalau pas lagi dinas aku kayak ngerasa udah males makan, ntar aja lah kalau udah selesai dinas.
0: Tapi kadang suka gitu enggak? Maksudnya makannya aduh masih kenyang nih, nanti deh sambung lagi gitu. Kayak berulang-ulang gitu. Dengan makanan yang sama.
3: Kalau Giana pribadi enggak bisa sih, Kak.
0: Enggak bisa. Emang gak enak.
1: Iya.
0: Emang enak. Kalau Sasa bisa kayak gitu.
3: Kayak beda gitu rasanya.
0: Nah, beda. Iya kan?
1: Udah panasnya udah hilang.
0: Iya, jadi tuh emang kayak orang makan yang berulang-ulang kali itu kayak gimana ya?
1: Feelnya aneh sih ya.
0: Feelnya aneh.
1: Lagi harusnya enak menikmati tuh, pertama makan, tapi kayak aduh ntar dulu ya ada kerjaan lagi. Pas iya. Keduanya udah kenyang sih.
0: Iya, harusnya tuh pas pertama nih makan, misalkan nasi goreng dulu, terus abis nasi goreng kerja lagi, terus kayak ganti abis itu sama roti misalkan atau apa
1: cemilan. Nah, itu udah beda lagi tuh.
0: Nah, itu lebih kurang. Apa? Lebih bermanfaat gitu.
1: Oh, kirain.
0: Lebih enjoy. Daripada kita makan makanan yang sama tapi kita pending-pending, itu jadinya enggak enak. Iya,
3: enggak enak yang pertama dimakan
0: gitu. Nah, gitu. Itu.
1: Kalau aku sih ini makan pertama nih, makan nasi, kedua makan apa sih namanya buah, ketiga makan cemilan, keempat kita makan seblak, ke-10 nanti kita makan ini ya, makan apa namanya? Mie gacuan ya.
0: Enak tuh. Gitu. Iya.
3: Aku makan 10 kali.
0: dia emang gitu. Tenaganya itu sebenarnya banyak terkurusnya.
1: Ah, itu.
0: Sebanyaknya.
1: Nah, nih sebelum aku aware gitu kan sama kesehatanku. Asik. Dulu seriusan enggak? Kita makannya 3 kali sehari. Kalau sekarang ya 2 kali sehari lah.
0: Yeah.
1: Kalau dulu 3 kali sehari. Nah masalahnya setiap sekalinya itu nambah 4 kali. Bisa, seriusan. Kita juga pernah makan mie.
0: Parah banget, Tan. 4 kali nambahnya.
1: Kita juga pernah makan mie itu 4 bungkus.
0: Mie 4 bungkus sekali makan?
1: Sekali makan, walaupun emang akhirnya nyesel.
0: Itu terlalu... mie emang enak, cuman kayak terlalu 4 bungkus tuh terlalu apa ya namanya.
1: Tapi pernah gak sih kalian ngerasain nih? Makan kebanyakan, akhirnya udah enek, tapi karena nggak boleh mubazir, itu harus
0: terus dimakan. Pernah nggak? Kalau aku sih pernah.
3: Pernah sih.
0: Pernah kayak.
1: Makan apa?
3: Makan apa ya? Kayak nasi itu udah terlanjur nambah gitu.
1: Iya. Kalau aku makanan yang manis kayak martabak misalnya.
0: Oh martabak.
1: Itu karena memang saking pelitnya aku, itu martabak aku beli ya buat diriku sendiri.
0: Oh iya emang dia pelit.
1: Makanya aku makanin abis tuh. Tapi udah baru 4 apa kan masih banyak potongan.
0: Betul.
1: Tuh. Kayak aduh udah manis lagi. Udah banyak kalorinya lagi. Tapi ya, betul, gimana sayang betul. Gitu kan.
0: Makanya Tan jangan dimakan sendiri, bagi-bagi lah. Makanya jangan dimakan sendiri. Hobi banget makan sendiri. Hobi banget.
1: Nah, hobi.
0: Harusnya tuh dibawa ke sini. Ini martabak guys gitu.
1: Gimana hari ini kita bakal lanjut lagi nanti ya?
0: Yes, nanti kita lanjut lagi teman berdua, tapi kita break dulu ya. Kita cukupin lah ngomongin soal makanan-makanan ini ya. Soalnya katanya Fatan mau traktir kita dulu, jadi yaudah nanti kita lanjut lagi teman berdua. Kita ke lagu yang satu ini.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, baiklah, kita sudah balik lagi di mana, Tan?
1: Di mana?
0: Siapa nyuruh nyanyi? Ayo,
1: masih tinggi, di Sabana Pagi. Ini tadi udah dimasukin belum? Kayaknya belum ya. Kita lagi di Pikia versus Pikia Mempro 2 karena kita bakal mau main game. Dan tentunya game-game kali ini yang biasanya kita hadirkan itu bakal menguras otak sama sekali.
0: Eh, sabar Tan, kenapa ngap banget? Kenapa?
1: Lagi ini nyari-nyari lagu nih.
0: Nyari-nyari lagu. Nah, kebetulan nih teman Pro 2, kita di sini sudah bersama teman-teman juga. Tadi kalau ada Gina sama Salsa, sekarang sudah ada teman-teman yang lain juga, ada
1: tambah
0: Gina.
1: Tambah rame, betul.
0: Ada Hadi, ada Lega juga. Nah, jadi mereka berlima akan menebak lagu
1: yang
0: akan kita sampaikan. Tapi ditebak judul lagunya gitu.
1: Dari lirik, garis penggal lirik.
0: Betul. Nah, contohnya misalkan boleh. Lirik lagunya apa, Tan? Misalkan lirik lagunya ini deh. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Nah, kalian tuh tebak itu judul lagu apa? Judulnya aja biar gampang.
1: Kita nggak harus pakai nadanya ya?
0: Nggak harus pakai nadanya. Kita akan sebut aja liriknya.
1: Liriknya ya.
0: Oke.
1: Kalau pakai nada nanti aku nyanyi sendiri aja teman Pro 2 ya.
0: Nggak usah.
1: Biar kamu dengarkan. Loh, biar seru. Inikah? jangan dulu. Suaranya masih
0: thank
1: kurang
0: you,
1: ini.
0: Thank you. Dikatan udah ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Oke. Nah, kita coba di lagu pertama. Kasih Tan.
1: Ini tadi karena ada yang nantang pakai bahasa Inggris, kita langsung aja. Ini sebenarnya lagu kayaknya terkenal juga sih.
0: Coba.
1: I remember years ago, someone told me I should take. 'Cause when it comes to love, I did. When you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. Sampai situ apa masih lanjut lagi nih?
0: Boleh sampai situ aja.
1: Sampai situ ya.
2: Sore kelas mungkin?
1: No. Ini dia termasuk gini. Penyanyi yang memang juga terkenal sebenarnya.
0: Iya. Tapi enggak tahu nih mereka tanya. Nih liriknya kita ulang sekali lagi ya. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forget, I did. Agak susah nih Tan sebenarnya.
1: Tapi enggak, mungkin kita kasih yang lebih ini lagi, menjorok lagi. Tell them what I hope will be impossible. Apa?
3: Impossible.
1: Iya, harusnya jangan refnya ya. Refnya ketahuan lah ya.
0: Betul.
1: Tapi tahu enggak penyanyi siapa?
3: Si
1: siapa tuh?
2: James Arthur.
1: Betul. Nah, oke lah, coba kalau Indonesia deh, Indonesia.
0: Ini ya. Coba ya, kita coba ya. Menyapamu tak berani. Menciummu apalagi?
1: Wow.
0: Mata, pundak, lutut, kaki.
3: Rizky.
0: Alamak. Mah.
3: Rizky Febian.
0: Oh. Ya. Itu miknya Giana mati lagi. Kenapa ya? Pas tadi kita coba udah bisa, tapi mati lagi.
1: Coba kabel-kabelnya tuh digoyang-goyangin.
0: Oh, di ini deh. Nah, ininya di belakangnya coba digini.
1: Ini ya, itu cabut.
0: Terus.
1: Itu ada

0: Nah, nah si, tolong di.
1: Tolong, yang namanya apa? Manager mau ngapain? Nah. Nah, coba
0: klik.
1: Tetap enggak bisa ya?
0: Tetap tidak bisa.
1: Tetap tidak bisa. Ya udah, rame-ramein aja. Next Tan, lagu berikutnya Tan.
0: Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari. Siapa yang harus dan tak harus ku cari?
1: Enggak usah yang pakai.
0: Ini seru ya kalau misalnya nadanya diubah kayak puisi.
1: Ya. Boleh. Coba Tan.
0: Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari. Siapa yang harus? Di atas normal. Asik. Lagunya siapa?
2: Noah.
0: Asik. Betul, Noah. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di mana?
1: Udah.
0: Lanjut.
1: Oke. Nih, lagu berikutnya. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku? Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu. Betul.
0: Asik. Boleh.
1: Betul. Mantan ini terindah lagu dari Kahitna. Raisa juga ada tuh nyanyiin mantan terindah. Gampang nih buat mereka lagunya. Kita kasih lagu yang agak
0: enggak, ini coba deh. Ini kayaknya jarang nih.
1: Apa Tan?
0: Kala mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu dengan sederhana di tengah gempitanya. Sampai situ dulu dah. Soalnya ini kalau dilanjutin lagi kayaknya udah nih.
1: Ulang lagi.
0: Kala mata telah menghunuskan arti pulang. Kok suara sih gini banget ya?
1: Emang lagi gitu pulang suaranya. Ya.
0: Jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu dengan sederhana di tengah gempitanya.
1: Gak usah pakai yang terakhir tuh.
0: Ini.
1: Lagu apa ya tuh? Oke.
2: Kala itu siapa ya?
0: Halo. Nah, ini lumayan agak sulit nih. Memang soundtrack film.
1: Soundtrack film apa?
2: Sorai. Enggak ya? Filmnya Umay.
0: Sedikit lagi tuh.
1: Tiga, dua, satu, tet, nggak tahu Tan.
0: Perayaan Mati Rasa dari Umay Syahab.
1: Perayaan Mati Rasa. Nah, kita lanjut nih. Ini kayaknya pasti tahu ini ya. Gimana ya caranya nih? Gini. Penuhilah hati ini tak lagi sendiri. Oh, dengan dia. Langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis.
2: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Betul.
0: Dari
1: siapa?
2: Dari lupa.
0: Lupa penyanyinya tuh.
2: Penyanyinya.
0: Yang nyanyi itu kan ku arungi. Nadi basmalah. Basmalah. Nadi bismillah basmalah. Setiap nyanyi bismillahirrahmanirrahim.
1: Emang gitu tujuannya? Emang apa supaya tidak melupakan Allah? Yeah. Emang betul, gitu betul, tujuannya betul, namanya betul. Nadif bismillah. Nadif basmalah. Ini kalau Nadif dengerin Nadif.
0: Ya ampun. Namaku bagus juga ya.
1: Iya.
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Terakhir apa gimana?
1: Boleh terakhir. Oh, iya. Terakhir ya. Ini harus bisa nih.
0: Ini kayaknya memang terkenal ya untuk orang-orang yang senjaan ya tuh. Harusnya magriban bukan senjaan. Bintang-bintang dan pepohonan kedua bersujud padanya. Masih kukagum tentang langit. Kokoh?
2: Hah? Bersenja gurau.
0: No. Siapa penyanyinya?
2: Rai.
0: Simpel sih ternyata ya. Kirain enggak ini.
1: Gak nyangka lo kalau Hadi yang jawab itu. Sumpah.
0: Oh, emang berarti dia anak senja nih. Oh, penyanyinya si Rahim Laude berarti.
1: Rahim Laude. Eh, tapi kita masih ada waktu dikit lagi. Kalian mau ngasih gak ke kita biar kita tebak?
0: Ah, Kak, makasih, Kak.
1: Kita tuh satu aja, tapi satu aja. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Kita coba tebak deh. Seharusnya kita banyak tahu ya, Tan.
0: Aduh, Kak, gimana ya, Kak? Ya seharusnya memang.
2: Gak, lagu bahasa Inggris gak? Satu gak?
0: Waduh, bahasa Inggris boleh.
1: Boleh.
3: Jadi ini lagunya.
1: Kita hidupin Shazam dulu.
0: Legal lagunya, lagu-lagu 90s nanti ini, jangan-jangan.
1: Ya, jangan, ya terserah lagu ya, mau sih. 90s apa.
3: A lonely road, miles away, come from away. Nah, itu aja dulu.
1: Hah? A lonely road,
3: comes miles away.
1: Comes miles away. Dirgat.
3: Ya betul.
0: Dirgat ya.
1: Dirgat. The only thing I have to be the whole thing. Ah, itu. Ah, memang terbukti kita memang.
0: Oke, coba lagi. Tapi kayaknya waktu sudah terbatas, kayaknya kita langsung.
1: Iya, ini karena waktu kita sudah terbatas. Sebenarnya masih mau main kan?
0: Masih.
1: Nanti abis ini main lagi aja ya, teman yeah. Perdua. Tapi kita nggak bisa lanjutin di sini karena abis ini masih ada program lainnya lagi yang bakal nemenin kamu, teman Perdua. Tapi untuk di Sabana Pagi, kita cukupin sampai di sini dulu. Thank you banget.
0: Thank you guys semuanya ya guys.
1: Thank you guys sudah mau main bareng sama kita di pagi hari ini.
0: Dan juga waktunya aku pamit undur diri.
1: Yes, betul teman Perdua. Kita sign out juga dari Sabana Pagi-pagi hari ini. Setelah ini bakal ada Perdua Hit List. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Perdua. Stay enjoy di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko hingga mencapai kategori 5, dikutip dari NASA. Per hari ini, 28 September 2026, kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam proses penguatan tersebut. Polo awalnya berkembang dari gangguan tropis dan pertengahan September 2026. Sistem ini menjadi depresi tropis pada hari Minggu 20 September 2026 dan meningkat menjadi badai tropis sehari kemudian. Dalam waktu 24 jam hingga Selasa 22 September 2026, kecepatan maksimum polo meningkat sekitar 167 km per jam dan penguatan tersebut memenuhi kriteria Extreme Rapid Intensification, yakni peningkatan kecepatan angin sedikitnya 60 knot dalam 24 jam.

Teman Pro 2 Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan aliran Sungai Ciliwung untuk pengembangan energi terbarukan, salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dorongan tersebut disampaikan Wamen Dias saat menyusuri Sungai Ciliwung dalam rangka memperingati Hari Sungai Sedunia 2026. Menurutnya, debit aliran Sungai Ciliwung menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Namun, ia juga menilai pengembangan energi dari sungai perlu didahului dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan aliran air, salah satunya melalui pemasangan trash bomb untuk menahan sampah serta pembangunan wetlands guna membantu menyerap polutan.

Informasi terakhir teman Pro 2 ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Fang Yanze dan Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri dan Nita menang dengan skor 21-12 dan 12-14 atas unggulan satu Cina tersebut. Kemenangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Senin 28 September 2026 ini sangat berarti bagi mereka. Dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia juga senang meraih kemenangan dan melaju ke babak final. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.
1: Kuitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
2: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
1: Ini loh, mau bayar listrik.
2: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
1: Olin? Apaan tuh?
2: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, sudah di Produa Hitlist lagi, teman Produa. Dan kita langsung aja nih mau bacain requestan yang udah masuk. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa banget di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908 ya. Oke deh, teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati? Oke, abis ini bakal kita puterin nih, teman Produa. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor nih, Selesai. Baiklah teman Produa, kita belum selesai sih, baru aja mau mulai. Jadi jangan selesai dulu, karena kita selesainya nanti di jam 12 teman Produa. Oke deh, kalau gitu kayaknya biar lebih seru lagi nih teman Produa, kita bakal puterin requestannya. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan, bisa banget di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
8: Excuse me.
9: Apa sih anak kecil?
8: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
9: Taulah.
8: Bapak bisa membaca?
9: Bisa, masa nggak bisa?
8: Itu coba dibaca.
9: Harap antri.
8: Hahaha, itu tau baca.
10: Pak, malu dong sama anak kecil.
11: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi di Produa Hitlist ya, teman Produa. Dan kita bakal lanjutin lagi nih, teman Produa, requestannya. Ada yang udah bergabung juga sama kita di pagi hari ini. Kayaknya kita sapa dulu deh. Halo, selamat pagi, Produa.
1: Selamat pagi, kali ini.
0: Halo, ya. Iya, dengan Hanafi ya?
1: Ya.
0: Hanafi, apa kabar?
1: Baik, sehat. Kak, ini gimana kabarnya?
0: Aku alhamdulillah baik juga, sehat juga. Oke, oke deh. Hanafi lagi di mana nih?
1: Di rumah.
0: Oke deh, lagi di rumah ya. Nah, Hanafi, mau request lagu apa?
1: Lagunya ini caps locknya mati Maha Benar dari Samara Sabil.
0: Maha Benar, tapi kita cek dulu ya lagunya ya, apakah lagunya sudah ada atau belum ya, Hanafi ya?
1: Ya.
0: Oke, Salma Salsabil, Maha Benar. Bentar deh, mana ya, ya? Coba.
1: Maha Benar kecil semua gitu.
0: Maha Benar, nah belum ada nih lagunya. Mungkin masih on the way kali, karena ini lagu yang baru dirilis juga ya Mas Alma ya. Jadi kayaknya masih on the way nih sama MD kita untuk dimasukin ke sini, ke dalam komputernya.
1: Ya.
0: Mau ganti lagunya?
1: Ada lagu Hong dari Nona.
0: Hong? Dari Nona ya?
1: Ya. Ya, dari Padang, dari Nona.
0: Oke, okay, oke, okay. Abis ini, nah ada
1: Get on the angkot.
0: Iya, iya, ada, get on the angkot. Teng, teng, gitu ya. Ada-ada kok lagunya, abis ini kita puterin ya, Hanafi ya.
1: Ya, salam buat kali ini yang tugas. Buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Geri, Kak Diana, kemudian Kak Ulan, itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih. Selamat pagi, jam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa ada Hanafi nih, teman Produa. Nge-requestnya lagu Hong from Nona. Nona by the way itu baru ngeluarin lagu se ini ya teman Produa ya. Kayaknya sealbum deh mereka. Baru ngerilis juga nih teman Produa ya. Ya udah habis ini kita puterin Hong from Nona and then teman Produa kita ke requestan berikutnya ada yang sorry salah nih. Nah, oke deh teman Produa. Kita bakal bacain juga requestan berikutnya nih teman Produa, ada yang ini juga request juga Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Ya udah habis ini bakal kita puterin juga lagunya teman Produa. Satu lagi kali ya. Boleh deh kayaknya satu lagi deh kita bakal puterin juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif juga nih 2001. Oke deh. Kalau gitu nanti kita puterin ya teman Produa lagu-lagunya. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request masih bisa banget teman Produa. Jadi masih bisa banget untuk join di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665509. Yaudah deh teman Produa, kayaknya kita puterin dulu, kita ke Nona dulu with Hong.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada awal perdagangan di hari Senin 28 September 2026. Berdasarkan data perdagangan, IHSG berada di level 6209,74, turun 32,146 poin atau 0,52%. Pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6241,8, dan saham yang paling banyak dijual investor asing pada perdagangan sebelumnya meliputi TLKM, BMRI, BBRI, ASII, dan BBNI.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 kita balik lagi. Dan ini udah segmen terakhir juga teman Pro2 kita di Pro2 Hitlist kali ini. Nah, dua requestan terakhir deh teman Pro2, kayaknya bisa kita puterin untuk kamu di siang hari ini. Nah, teman Pro2, kita puterin dulu. Ada yang pengen dengerin Die on This Hill dari Sina Spiro. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Medicine Beer with Bittersweet. Oke deh teman Pro2, dua requestan ini bakal kita puterin setelah ini. Dan juga nih teman Pro2, ini juga sudah saatnya Rini Kamal untuk sign out dari ruang dengar kamu. Karena teman Pro2 setelah ini masih ada Obi yang akan nemenin kamu sampai sore hari nanti. Jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. So teman Pro2, stay enjoy terus barengan sama kita di Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bandara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Painan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: itu main judi online?
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya, dan terus

98 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, welcome back. Berkagi dengan aku, Obi, teman Prodo di jam 1 ini di program Info Olahraga, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih, teman Prodo, kayak di siang ini. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas tuntas ya, biar kamu gak ketinggalan satu momen pun nih, teman Prodo. Pokoknya siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype untuk nemenin kamu siang ini, teman berdoa. Nah, kita bahas apa ya? Yang lagi rame banget nih, teman berdoa. Nanti kita akan bahas tentang Asian Cup, tentunya Indonesia ya yang bakal akan bertanding nanti sore nih, teman berdoa. Nanti sore itu Indonesia akan bertemu dengan musuh bebuyutan kita nih, teman Prodoa, Malaysia. Nanti akan kita telusuri informasi update kira-kira bakal gimana nih untuk Asian Cup nanti nih, teman Prodoa. Lalu kita juga akan bahas yang lagi panas banget nih, masalah Manchester City, teman Prodoa. Kena sanksi katanya, kena sanksi dari IPL. Nah, nanti kita akan coba cek nih, teman berdua, kira-kira sanksi apa yang bakal didapetin nih sama Manchester City karena memang sudah terbukti bersalah. Nanti kita akan coba kupas sedikit, teman berdua, untuk informasi olahraga hari ini. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Jamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga. Tapi nanti ya, teman berdua, ya, setelah lagu berikut ini.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia nih pada matchday kedua grup A FIFA Asian Cup nih nanti malam nih teman Pro 2 di Stadion Utama GBK. Indonesia menang unggul pertama ya teman Pro 2 2-0 atas Singapura di pertandingan pertama. Gol dari Ot Mangwen dan Ole Romo ini menjadi pencetak gol skuad Garuda dalam laga tersebut nih. Tapi Malaysia juga meraih hasil positif nih teman Pro 2 di laga pembuka, dia menang 3-0 atas Bangladesh. Jadi kemenangan Indonesia atas Malaysia nanti malam nih tentunya modal penting ya teman Pro 2. Kalau memang Indonesia bisa menang tentunya jadi 6 poin dan bisa jadi Indonesia bisa maju ke babak selanjutnya nih, karena match terakhir itu Indonesia melawan Bangladesh yang habis dibantai sama Malaysia. Jadi kita lihat aja nih teman Pro 2, kira-kira apakah skuad Garuda dengan skuad racikan pelatih baru John Herman apakah benar-benar bisa untuk mencuri poin dari Malaysia, apalagi mainnya di GBK ya teman Pro 2. Aku sih pribadi ya tentunya dukung timnas merah putih. Kita lihat aja nanti nih teman Pro 2, kira-kira bakal dilumat gak nih Malaysia nih. Kalau kita lihat dari head to head memang selama ini kita lebih unggul sih teman Pro 2. Terakhir itu di tahun 2021 kita bahkan unggul 4-1 atas Malaysia. Tapi itu hanya statistik angka nih teman Pro 2. Yang penting adalah kira-kira apakah benar bisa timnas itu bisa melawan Malaysia dengan skuad yang ya gak ada perubahan sih teman Pro 2. Malaysia ya gitu-gitu aja. Tapi Indonesia dengan pelatih baru, dengan squad yang memang benar-benar baru dan rata-rata memang bule-bule ya teman Pro 2. Apakah benar-benar bisa akan menghentikan Malaysia? Kita nonton nanti malam aja kali teman Pro 2 ya untuk mengetahuinya. Tapi nanti ya kita akan selanjutnya ke lagu berikutnya dulu yuk.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Mas Hudi memberikan klarifikasi terkait sejumlah barang yang ditemukan dalam kawasan lapas kelas 2A Cibinong. Mas Hudi menjelaskan dalam rapat bersama Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 28 September 2026, Mas Hudi menjelaskan status sejumlah barang yang sebelumnya menjadi sorotan dalam sidak yang dilakukan Ombudsman RI. Termasuk diantaranya minuman beralkohol dan bingkai foto terpidana korupsi Jimmy Masrim. Mas Hudi menegaskan minuman beralkohol yang ditemukan di dalam kulkas bukan milik narapidana, melainkan milik pegawai lapas Cibinong. Barang tersebut, kata dia, telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Belakangan ini ya, lini masa sepak bola nih lagi dihebohkan sama drama finansial yang nyeret nama raksasa Premier League Manchester City. Di tengah gempuran opini publik yang julid nih dan segudang rumor panas di media sosial, klub kesayangan para netizen ini, para citizen ini dituduh melanggar aturan FFP atau Financial Fair Play. Buat fans bola yang hobi mantengin update tiap detik, situasi ini tentu jadi bahan tongkrongan seru ya, sekaligus bikin penasaran. Sebenarnya apa sih yang lagi dimainkan di balik layar manajemen klub Sultan ini, teman Pradua? Nah, nggak pakai panik atau sengaja sembunyi dari sorotan media, Chairman Manchester City, Haldon Al-Mubarak akhirnya buka suara nih. Dengan gaya yang super santai tapi tegas ya, dalam pernyataannya yang dikutip dari berbagai sumber terpercaya, beliau dengan lantang ngegas kalau Man City sama sekali enggak bersalah atas segala tuduhan dugaan pelanggaran FFP yang dilayangkan ke klubnya. Bagi Al-Mubarak nih, teman berdua, tuduhan itu rasanya terlalu berlebihan dan jauh banget dari fakta operasional yang sebenarnya dibebankan oleh klub selama ini. Jadi buat anak muda zaman sekarang yang hobi banget ngecek validitas data sebelum percaya gosip, kasus ini ngajarin kita nih satu hal penting, jangan gampang termakan framing sepihak nih, teman berdua. Karena dunia sepak bola modern itu emang nggak cuma taktik di atas rumput aja ya, tapi juga pertarungan mental, hukum, dan opini di ranah bisnis global. Dan City terbukti tahan banting menghadapi tekanan mental dari berbagai arah nih, ngebuktiin kalau mental juara itu nggak cuma dipunya pemain pertandingan aja ya, tapi juga para petinggi di ruang kerja. Dan pada akhirnya, teman Pro 2, badai FFP ini bakal jadi salah satu babak paling epik dalam sejarah rivalitas Liga Inggris ya. Entah gimana nanti akhir cerita dari investigasi ini, teman Pro 2, yang jelas Man City tetap fokus ngejar trofi demi trofi tanpa terdistraksi satu dengan yang lainnya ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, para supporter setia, tetap santai aja, dukung tim jagoan kamu dan biarin waktu yang ngebuktiin siapa nih yang benar dan siapa yang cuma modal asumsi doang. Kayak gitu, teman berdua.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

kamu teman bro dua. Welcome back di program paling update, paling rame, dan paling enggak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian teman bro dua. Yap, kamu lagi di program dengerin ngabarin solo selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget nih. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline, semuanya bakal kita bahas di sini nih teman bro dua. Karena dunia selebriti tuh gak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita baru tiap harinya. Tapi tenang aja teman bro dua, kita bakal nemenin kamu buat ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai, tapi tetap asik untuk didengerin. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan nih, fix jangan kemana-mana selama 1 jam ke depan. Siapin mood terbaik kalian karena bakal ada banyak cerita nih yang seru dan dari kabar panas dari dunia selebriti tanah air sampai internasional. Ya anggap aja teman bro kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Cukup keep aja di Pro 2 Radang, teman terbaik kamu.

0: vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman produa. Dunia maya lagi dihebohkan nih sama berita panas dari keluarga kerajaan Inggris. Pasangan yang kerap bikin sensasi, Pangeran Harry dan Meghan Markle nih, teman produa, dikabarkan balik lagi ke Inggris. Yalah, kan dia Pangeran Inggris, pasti balik lagi ke Inggris. Tapi tentu aja ya teman produa, kepulangan mereka tuh langsung bikin lini masa penuh dengan spekulasi liar dan netizen sejagat seperti biasa ya. Buat anak muda yang hobi mantengin gosip internasional, momen ini berasa kayak nonton series drama favorit yang rilis season terbarunya ya, dinantikan banget ya. Di tengah riuhnya berita kepulangan mereka nih teman produa, perhatian publik langsung tertuju ke satu sosok ikonik yang selalu tampil classy, yaitu Kate Middleton. Nah, banyak yang penasaran nih, kira-kira apa sih reaksi atau tindakan yang bakal diambil sama Kate menyikapi keberadaan Harry dan Meghan di kampung halaman mereka sendiri. Apakah bakal ada drama adu tatapan tajam, atau mungkin justru sikap acuh tak acuh yang bikin suasananya makin suspenseful? Teman berdua, usut punya usut berdasarkan analis para pengamat kerajaan ya. Jadi respon yang ditunjukkan pihak istana termasuk Kate Middleton sendiri, teman berdua, ternyata jauh dari ekspektasi drama sinetron. Jadi alih-alih heboh atau sibuk nanggepin, mereka justru milih buat bersikap santai banget dan zero panik, teman berdua. Jadi Harry dan Meghan saat ini sama sekali bukan lagi prioritas utama dalam agenda mereka, karena fokus utama keluarga kerajaan sekarang adalah menatap masa depan dan merawat generasi penerus. Jadi sikap mature atau sikap dewasa dan elegannya ala Kate Middleton ini ngebuktiin ya definisi sesungguhnya dari istilah berhenti peduli pada hal toksiknya. Buat anak muda zaman sekarang nih, gaya hidup kayak gini tuh patut banget dicontoh ya, daripada buang-buang energi buat drama masa lalu yang gak ada ujungnya. Lebih baik fokus ngurusin grow diri sendiri, ngurusin perkembangan diri sendiri, ngurusin skill kayak gitu teman berdua ya, daripada buang-buang energi untuk drama masa lalu yang enggak ada ujungnya ya. Hal-hal positif ditunjukin, pokoknya produktif lah ke depannya teman berdua. Jadi kesimpulannya, kepulangan Harry dan Meghan ke Inggris mungkin seru banget ya untuk dijadiin bahan obrolan tongkrongan atau konten FYP. Tapi bagi Kate Middleton nih teman berdua dan lingkaran inti istana, ini juga angin lalu ya. Hidup harus terus berjalan dan drama keluarga kerajaan jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Move on itu keren, tapi hidup tenang jauh lebih mahal harganya teman berdua.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas Final Record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
4: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi Final Record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinil bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
3: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
4: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terbaik kamu teman Broadwell, di masa media sosial mendadak diselimuti good vibes dan ucapan selamat nih dari para netizen setelah Adisti Dara dan Shakib kompak mengumumkan kelahiran anak pertama mereka nih teman Broadwell. Pasangan muda yang satu ini sukses bikin publik terkejut sekaligus gemas lewat postingan terbaru di akun Instagram masing-masing. Buat anak muda yang ngikutin perjalanan kisah cinta mereka nih, kabar bahagia ini rasanya jadi plot twist manis ya, yang langsung disambut antusias di kolom komentar. Dan di unggahan tersebut nih teman berdua, mereka membagikan potret hangat penuh haru yang menampilkan tangan sang buah hati mungil yang baru aja lahir ke dunia. Dan tentu aja ekspresi bahagia terpancar jelas ya teman berdua dari Zara dan Shakib, nunjukin kalau status baru sebagai orang tua muda ini benar-benar mereka jalani dengan penuh rasa syukur. Sontak aja nih postingan itu langsung dibanjiri komentar dan rekan sesama artis dan para fans yang ikut terharu menyaksikan perjalanan hidup idola mereka naik level jadi ayah dan ibu nih. Coba aja teman berdua dibayangin deh perjalanan mereka tuh ya, dari masa-masa dulu pacaran hingga akhirnya menyambut kehadiran malaikat kecil tuh tentu bukan hal yang instan ya. Banyak proses yang dilewati teman berdua, dan juga banyak netizen nih yang gak nyangka kalau waktu tuh berasa cepat banget berlalu ya. Tiba-tiba udah punya anak aja nih mereka berdua. Kayaknya baru tahun kemarin udah nikah. Dan dimana tuh figur publik yang dulu sering kita tonton aktingnya di layar lebar, sekarang udah ini nih teman berdua udah bertransformasi. Berubah menjadi seorang ibu dan ayah. Ini jadi bukti nyata ya kalau fase hidup baru bisa datang kapan aja, membawa tanggung jawab asik nih sekaligus kebahagiaan yang gak ternilai harganya. Kan lagunya lagi aku puterin nih, Shakib nih, sudahkah aku jadi ayah maksudnya ya. Nah buat kita yang masih hobi rebahan atau sibuk ngejar mimpi masing-masing, kabar bahagia ini jelas ngasih perspektif segar ya tentang pendewasaan diri, menjalani hidup baru dengan komitmen penuh dan cinta kasih murni ternyata sekeren itu kalau dilihat dari sisi positifnya. Nah Zara Shakib ngebuktiin nih teman berdua kalau berani mengambil langkah besar dalam hidup meski penuh dengan tantangan bakal berbuah manis di waktu yang tepat. Dan pada akhirnya nih, mari kita doakan semoga sang buah hati tumbuh jadi anak yang sehat ya teman Brodo ya, pintar dan membanggakan buat keluarga kecil mereka. Dan buat sekali lagi buat Zara dan Shakib, selamat menikmati fase baru sebagai orang tua muda. Semoga harinya ke depan makin seru dan penuh dengan warna ditemani si kecil tentunya teman Brodo. Pokoknya sukses terus untuk keluarga kecil mereka. Ditunggu update gemas berikutnya. Siapa tahu kan ada adiknya lagi nih tahun depan.

0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama

Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Itu dia rangkaian kabar terbaru dari dunia selebriti yang lagi hangat dan penuh cerita menarik ya. Tadi udah aku bahas ada dua hal, mulai dari Pangeran Harry dan Meghan di Inggris ya, apa yang dilakukan ya Kate Middleton setelah melihat mereka berdua. Dan kedua, Adisti Dara dan Sakib yang umumkan kelahiran anak pertama mereka beberapa hari yang lalu nih teman berdua. Semuanya semoga bisa nambah insight sekaligus hiburan untuk kamu semua teman Pro2. Terima kasih untuk udah nemenin di program Ngabarin Selebriti hari ini. Semoga informasi yang kita bagiin bisa bikin kamu makin update ya, dan enggak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan aku nanti di sore ceria ya teman Pro2 ya. Kira-kira apa ya yang akan kita informasiin, pantingin aja terus ya di Pro2 Padang, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Senin 28 September 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, teman tuli yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau GERKATIN Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day kemarin. Sekretaris GERKATIN Sumatera Barat, Ferry, mengatakan kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli. Teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau Expo Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jamaah haji dan umroh. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM se-Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Informasi terakhir teman Pro 2, Universitas Negeri Padang atau UNP membekali 2.600 calon wisudawan dengan kegiatan menghadapi dunia kerja di era digital melalui pembekalan wisudawan periode 145 dan kampus hiring. Wakil Rektor UNP Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Rev Daldi, mengatakan perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence atau AI menuntut lulusan mengubah cara pandang dalam mempersiapkan karir. Menurutnya, lulusan tidak lagi cukup mengandalkan pekerjaan manual karena kebutuhan dunia kerja terus bergeser seiring perkembangan teknologi. Revnaldi juga mengingatkan lulusan agar tidak hanya berpikir mencari pekerjaan formal setelah menyelesaikan studi, tetapi mampu menciptakan kebutuhan baru di era digital. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produer Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini ya. Entah kamu saat ini masih di jalan mungkin, udah siap-siap pulang, atau mungkin di tempat kerja, di kampus, atau mungkin masih santai di rumah karena hari ini cuti. Enak banget ya teman Produa cuti. Atau mungkin lagi gak ada dosen ya, jadi di rumah aja. Atau mungkin masih di tempat kerja. Nah, kayak aku nih masih di tempat kerja. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman Produa. Sore-sore ini kayaknya mau hujan nih teman Produa. Udah ada matahari udah pada ngumpet nih. Tadi sempat terik, terus pagi memang sempat hujan gerimis ya. Dan sore ini kayaknya mau hujan lagi. Alhamdulillah kita harus bersyukur karena memang hujan ini jadi anugerah ya teman Produa ya. Padang jadi nggak berkabut lagi, anak-anak sekolah udah mulai sekolah nih di seminggu ini. Dan kita di jam 3 teman Produa, inilah program Sore Ceria, sampai jam 6-nya aku nemenin kamu, ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda zaman now. Di program Sore Ceria kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya teman Produa, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. So, tetap di frekuensi ini dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku teman Produa. Dan di program ini nanti kita akan bahas banyak banget sesuatu yang akan kita bahas di sore ini. Udah aku list nih teman Produa yang kira-kira yang akan aku bacain apa aja. Tentunya yang menginspirasi ya. Bisa itu tentang prestasi individu atau mungkin karya individu. Atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau organisasi kamu yang bisa kita jadikan referensi bagi kaum milenial tentunya ya teman Produa ya.

Oh ya, kalian juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 MHz. Bisa juga kalau ada kuota internet, kamu bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Jadi download aja di Play Store teman Pro2. Jadi kamu nggak usah repot bawa-bawa radio yang berat. Kamu cukup buka aja RRI Digital. Yang penting ada kuota dan ada internet. Nah, kamu bisa dengerin aku. Dan juga kamu boleh live streaming di rri.co.id kalau kamu lagi nggak males buka komputer. Maksud aku buka handphone, kamu buka aja komputer live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Mungkin nanti akan aku teman-teman Pro 2 di sore ini, kira-kira akan informasi apa yang akan aku informasikan. Tapi sebelumnya kita seru-seruan dulu yuk di lagu berikut ini teman Pro 2, Putih Abu-Abu. Check it out teman Pro 2.

0: cakap itu di keranjang. Macam masuk semua ni.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu
2: juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek.

Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa bilang petualangan seru tuh cuma ada di game open world atau game-game fiksi ilmiah? Nyatanya nih teman Pro 2, alam Indonesia tuh level up banget nih dan gak pernah kehabisan kejutan. Baru-baru ini kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kalau kita nyebutnya ya teman Pro 2 ya, resmi ngedrop kabar gembira yang bikin anak-anak muda pecinta alam langsung takjub nih dan tentunya bangga. Karena ada satu spesies tumbuhan pardu baru yang berhasil diidentifikasi dan diakui secara global lewat jurnal ilmiah internasional. Dan penemuan yang dinamai secara resmi sebagai Clerodendrum Ismaili ini sukses bikin para peneliti dan area-area konservasi sumringah. Senang banget karena ada penemuan baru nih teman Pro 2. Tanaman berbunga putih dengan visual estetik ini aslinya udah nongkrong di sekitar Ranu Darungan sejak awal tahun. Tapi butuh proses riset mendalam nih bareng para ahli sebelum akhirnya resmi divalidasi nih teman Pro 2. Ini bukti nyata ya kalau hutan kita itu hidup, dinamis, dan penuh misteri keren yang nunggu untuk dieksplorasi segera secepat mungkin. Dan yang bikin cerita penemuan ini makin deep ya dan menyentuh hati adalah asal-usul penamaan ilmiahnya. Kata Ismaili itu diambil nih teman Prodo untuk mengenang sosok almarhum Ismail. Jadi beliau ini adalah penjaga setia Taman Anggrek Ranu Darungan asal Pranojowo Lumajang. Jadi semasa hidupnya nih beliau tuh mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawat, ngawal, dan ngejaga kelestarian flora di kawasan Semeru tanpa kenal lelah. Saking cintanya sama alam nih teman Pro 2, Bapak Ismail ini namanya diabadikan selamanya dalam sejarah sains botani. Jadi secara morfologis ya, tanaman perdu ini sekilas mirip sama jenis kerabatnya, tapi bedanya nih teman Pro 2, tanaman ini punya detail unik yang beda banget kalau diperhatiin lebih dekat. Jadi mulai dari bentuk daun, struktur pembungaan, sampai lapisan indumentum bunga itu punya ciri khas tersendiri yang bikin taksonominya kepincut nih teman Pro 2. Jadi ada detail-detail receh kayak gini nih yang nunjukin betapa kayanya keanekaragaman hayati kita ya, yang kalau dirawat bener-bener nih bakal ngasih kejutan tiada henti.

Dan uniknya lagi, populasi si bunga putih ini super terbatas nih, dan cuma bisa ditemukan hidup di satu lokasi spesifik itu doang. Keren kan? Satu-satunya di Indonesia. Nah,

cuma ada di Gunung Semeru. Kondisi habitat yang sangat bergantung sama ekosistem sekitar bikin tanaman ini ibarat VIP misterius yang keberadaannya harus kita lindungi bareng-bareng dari ancaman perusakan tentunya ya. Dan buat kita generasi Z dan milenial, jangan lupa temuan ini seharusnya jadi wake up call ya, sekaligus pemantik semangat untuk lebih peduli sama isu lingkungan sekitar. Jadi jangan cuma hobi healing ke gunung doang nih atau ke pantai doang, untuk update feeds doang, bikin status, bikin Insta story, enggak teman berdua. Tapi kita juga kudu paham ya kalau alam Indonesia itu rapuh dan butuh dijaga kelestariannya. Jadi kalau bukan anak muda kayak kita nih yang aware, siapa lagi yang bakal nerusin estafet penjaga bumi Nusantara. Jadi teman berdua, yuk mulai sekarang kita makin apresiasi kekayaan alam lokal kita dengan aksi nyata yang asik tapi tetap berdampak besar ya. Jadi jaga kebersihan jalur pendakian juga nih yang suka naik gunung ya. Kalau ada buang sampah, buang gitu. Kan biasanya kan kalau naik gunung itu kita dikasih satu plastik untuk sampah ya. Jadi kalau kita lihat langsung aja ditaruh di situ gitu. Dan juga teman pro 2, minimalisir sampah plastik ya. Dan yang paling utama, jangan pernah ngerusak flora fauna endemik pas lagi main ke alam bebas ya. Kita sebagai anak muda nih harus buktikan nih ya. Anak muda zaman now tuh gak cuma jago bikin konten estetik doang nih teman-teman, tapi juga benar-benar peduli dan siap jadi garda terdepan untuk menjaga kelestarian bumi pertiwi.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafasku sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Inggris, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mengaudit keseluruhan lapas kelas 2A Cibinong. Menurut dia, hal ini penting setelah ombudsman menemukan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan pemeriksaan harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, dan pergerakan warga binaan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik perumahan mewah semata. Rieke mengapresiasi langkah Dirjen Permasyarakatan yang mengembalikan barang temuan ombudsman ke posisi semula. Namun, pemeriksaan diminta dapat menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas tersebut.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu bayangin nih rasanya tanding di panggung olahraga paling bergengsi se-Asia nih, teman Pro 2, tapi di saat yang sama lagi berjuang ngelawan cedera fisik. Jadi agak galau ya teman Pro 2 ya. Itulah realita berat yang harus dihadapi oleh salah satu atlet kita, Seraf Naru Siregar namanya. Atlet wushu andalan Indonesia yang baru aja bikin seluruh negeri bangga lewat aksinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, teman Pro 2. Di tengah ujian fisik yang gak gampang nih,

Meski akhirnya harus puas mengamankan medali perunggu ya teman Prodo ya, pencapaian ini punya arti yang masif banget nih untuk kontingen Indonesia. Medali yang disabet Seraf itu bukan sekadar podium biasa, melainkan medali pertama yang sukses diamankan oleh kontingen merah putih di ajang multi event 4 tahunan se-Asia ini nih teman Prodo. Jadi ibarat tombol pembuka keran semangat nih, keberhasilannya langsung ngebakar motivasi atlet-atlet Indonesia lainnya untuk ikutan pecah telur. Nah, buat arek-arek muda yang hobi ngikutin perkembangan olahraga nih, arek-arek. Sosok Seraf Niro ini emang role model sejati ya. Jauh sebelum panggung Aichi Nagoya, track recordnya ini udah mentereng banget nih teman Prodo. Mulai dari panggung kejuaraan dunia, piala dunia, hingga SEA Games, konsistensinya untuk terus berprestasi di level tertinggi nunjukin kalau konsistensi dan kerja keras itu gak pernah mengkhianati hasil akhir.

Dan ada momen haru banget nih pas match selesai dan perjuangannya tuh terbayar lunas di depan mata. Seraf sendiri dengan rendah hati ngaku kalau perjuangan tim Wushu kali ini tuh benar-benar nggak mudah karena semua atlet dari berbagai negara tuh udah latihan mati-matian ya. Dan rasa syukur dan kelegaan terpancar jelas ya teman Radua nunjukin kalau di balik aksi keren di atas matras ada cucuran keringat dan air mata perjuangan yang tak ternilai harganya. Dan buat generasi Gen Z dan milenial, kisah cemerlang Seraf Naro ini harusnya jadi wake up call ya, supaya kita tuh gak gampang ciut nih. Nyali pas ngadepin tantangan hidup. Ya, kalau atlet idola kita aja bisa bangkit dari cedera dan menembus batas maksimal demi sang merah putih ya, kita juga pasti bisa level up nih buat ngejar mimpi-mimpi besar kita di bidang masing-masing nih. Intinya teman Merodua, konsisten berproses, jangan gampang nyerah dan buktikan kemampuan terbaik kita. Mungkin kamu lagi nyusun skripsi terus direvisi terus sama dosen pembimbing kamu, jangan gampang menyerah ya. Tetap tunjukin komitmen untuk terus berkembang menjadi lebih baik teman Merodua. Dan kedepannya nih perjalanan Seraf tentunya bakal terus berlanjut ya di ajang-ajang internasional selanjutnya untuk nyempurnain target yang belum tercapai. Emas yuk emas. Nanti ya teman Merodua ya, kita nantikan aja di multi event selanjutnya ya. Jadi kita sekarang nih bareng-bareng terus dukung atlet Indonesia supaya kibaran sang merah putih makin sering nongkrong di podium tertinggi dunia nih, level Asia. Sekarang level Asia dulu nih, besok bisa level dunia. Jadi semangat juang tanpa batas ala Seraf Naro ini fix sih bakal jadi inspirasi abadi untuk kita semua teman-teman berdua.

0: Rak, nanti sore minta tolong benerin genteng yang bocor ya.
1: Duh, maaf Ra, aku gak bisa benerin genteng bocor.
0: Ya ampun, masa kayak gitu aja gak bisa sih? Kamu kan cowok, lemah banget deh.
1: Bukan gitu, Ra.
0: Udah-udah, bilang aja kalau kamu gak mau.
2: Stereotype gender, laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kasar merupakan stereotype yang salah. Kita tidak dapat memaksa semua orang mampu melakukan semua pekerjaan hanya berdasarkan stereotype gender saja. Mari hilangkan stereotip yang dinilai berdasarkan gender dan ciptakan kesetaraan gender.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin soal kartun ya, kartun masa kecil. Kita pasti familiar banget nih sama serial tetangga yang dari Malaysia nih, teman berdua, Upin Ipin ya, yang sempat merajai layar kaca Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Tapi jangan salah teman berdua, industri animasi di Indonesia ini sekarang udah mulai ngalamin glow up nih. Ada pertumbuhan yang masif banget, kreator-kreator lokal yang kita udah gak cuma jadi penonton setia, tapi mulai nih aktif nge-build karya-karya keren yang kualitas visual dan cerita itu gak kalah saing sama produk global yang udah go internasional ya, yang udah dikenal banyak orang kayak Upin Ipin contohnya tadi ya. Karena perkembangan industri animasi lokal saat ini tuh ngebuktiin kalau talenta kreatif Indonesia itu punya standar pengerjaan yang super tinggi dan profesional. Dari studio-studio animasi di berbagai daerah lahirlah karakter-karakter ikonik dengan visual yang estetik, bahkan ya teman berdua ya, ada balutan plot yang relate banget nih sama kehidupan sehari-hari serta sentuhan budaya Nusantara yang dikemas secara modern agar gampang diterima pasar internasional. Salah satu kunci sukses animasi lokal kita yang level up permainannya adalah adopsi teknologi mutakhir dan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang solid nih teman Pro 2. Para animator muda tanah air berani tuh bereksperimen dengan teknik 3D rendering canggih ya, efek visual atau VFX yang memukau serta detail art style yang clean banget. Hasilnya banyak IP atau istilahnya itu teman Pro 2, intellectual property atau IP ya, yang asli Indonesia yang akhirnya dilirik sama platform streaming global dan ditonton jutaan pasang mata di luar negeri. Jadi gak cuma fokus ke visual yang memanjakan mata, kekuatan cerita atau storytelling animasi kita juga makin matang nih dan berbobot. Mulai dari genre sci-fi futuristik, lalu petualangan fantasi berakar budaya lokal, sampai cerita slice of life yang heartwarming banget nih teman Pro 2. Semua itu disajikan dengan pendekatan yang emosional yang ngena banget ke penonton. Ini ngebuktiin ya bahwa kreator kita tuh sangat paham cara bikin penonton invest sama jalan cerita karakternya.

Dan tentu aja ya teman Brodo ya, perjalanan menembus pasar global ini gak instan dan penuh dengan lika-liku tantangan industri kreatif. Mulai dari urusan pendanaan produksi yang besar, persaingan ketat sama raksasa animasi luar negeri, animasi tetangga kita nih, sampai masalah regenerasi talenta jadi PR bersama yang harus diselesaikan saat ini juga. Tapi berkat kegigihan dan mentalitas pantang menyerah para sinias muda, perlahan tapi pasti hambatan-hambatan itu berhasil diterobos teman berdua. Jadi buat kita nih generasi Z dan milenial, fenomena melejitnya animasi lokal ini harusnya jadi sumber kebanggaan tersendiri ya, sekaligus motivasi untuk terus support karya anak bangsa. Cara supportnya gampang banget teman berdua. Cukup nonton lewat platform resmi, jangan bajakan ya kayak animasi sebelah. Dan rajin-rajin share project keren buatan kreator lokal di sosial media kita. Dukungan kecil dari penonton lokal dapat tuh besar banget untuk keberlangsungan industri ini teman Produa. Biar apa ya istilahnya tuh FYP. Biar dikenal oleh banyak orang. Kedepannya nih ya, masa depan industri animasi Indonesia tuh kelihatan cerah banget nih dan siap untuk mendominasi panggung hiburan dunia. Jadi dengan konsistensi, inovasi tanpa batas dan kreativitas yang enggak ada matinya, produk animasi lokal tuh siap melampaui batasan dan jadi kebanggaan baru di kancah global teman Produa ya. Terus dukung ya karya anak bangsa supaya bendera kreativitas Indonesia tuh makin berkibar tinggi di kancah internasional.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Setiadi, Kepala Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang, Republik Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menkes mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS termasuk proyeksi untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar 20 triliun untuk BPJS. Budi mengungkapkan Presiden juga ingin memastikan perbaikan keuangan BPJS tidak hanya berdampak pada kondisi finansial. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada peserta.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, teman Pro 2, perjalanan kita di sore hari ini udah sampai di penghujung acara, penghujung program. Teman Pro 2 udah mau jam 18. Dari info-info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian nih. Dan kayaknya Padang nggak jadi hujan nih, cerah banget teman Pro 2. Enak banget ya kalau cerah kayak gini, ada matahari ke pantai nih. Lihat sunset ya teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 udah nemenin aku. Semoga semuanya tuh bisa jadi teman santai ya, sekaligus penambah semangat untuk menjalani hari-hari. Makasih banget untuk yang udah stay tune teman Pro 2, ikut dengerin, ikut berkomentar tadi, kirim pesan melalui WhatsApp, tadi aku baca loh. Dan nemenin vibe sore hari ini jadi makin hangat ya. Semoga apapun aktivitas kalian malam nanti tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya teman Pro 2. Buat yang masih di jalan, hati-hati, gak usah buru-buru, santai aja, orang tersayang nunggu di rumah. Jadi gak usah buru-buru ya teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan dan sempetin istirahat. Perbanyak minum air putih teman Pro 2 dan sedikit minum kopi. Sebenarnya kopi baik, tapi kopi pahit. Kalau misalkan ada susunya ya sedikit aja teman Pro 2. Banyakin yang air putihnya ya. Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya teman Pro 2. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hati yang indah, punya hasil yang indah pada waktunya. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 dari sore ceria hari ini. Tetap stay di Pro 2 RR Padang, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif untuk menemani hari-hari kalian setiap harinya teman Pro 2.

Sampai ketemu lagi di Sore Ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya ya teman Brodo ya. Nanti setelah ini kita akan beralih di ke pengajian dan bimbing rohani di program 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita nih, Uda Guspri, yang akan menemani kalian teman Brodo di jaga malam nanti. Sampai malam-malam kita tetap happy. Begitu, ini adalah lagu dari aku teman Brodo sebelum aku mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Lagu dari Andrea Sudirman, Katakan Cinta. Nah, kamu kalau memang lagi sayang sama orang dan kamu ingin, kamu gak boleh menahannya teman Brodo, langsung aja katakan cinta pada

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umat-Nya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Al-Qur'an. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan, keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya merupakan cerminan situasi keluarga yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Jika kita inginkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yang pondasinya adalah keluarga sakinah. Sedangkan pilarnya adalah akidah, mawaddah, warahmah, dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, profil seorang ibu yang penyantun, lembut serta penuh dengan buaian kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Namun dengan masuknya paham hedonisme telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga Sakinah menjadi keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari. Untuk itu, konsep keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi aw khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasakan tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Firman Allah tersebut memberikan penjelasan kepada kita mengenai keagungan dan kebesaran Allah. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan untuk terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah warahmah. Mawaddah menurut Ibrahim Al-Bikai yang disitir oleh Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran adalah cinta plus yang tidak dihinggapi keburukan, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, yang dimaksud dengan mawaddah adalah cintanya seorang suami terhadap sang istri. Sedangkan rahmah adalah cintanya seorang suami karena takut keburukan menimpanya. Dengan demikian, antara suami dan istri harus saling melengkapi dan mengisi satu sama yang lain. Inilah yang dimaksud dengan kemitraan sejajar antara suami dan istri yang bisa merekat keluarga semakin harmonis. Dua modal dasar inilah yang menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga menuju pulau kebahagiaan yang kekal dan abadi. Pertanyaan yang mungkin patut kita renungkan bersama, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep ideal keluarga seperti pada ayat tadi? Secara jujur, kita tidak bisa menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap yang mencerminkan kehancuran moral. Semuanya berangkat dari kesenjangan keluarga. Hadirin, betapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak yang membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena permintaannya tak dipenuhi. Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri hanya karena memperturutkan nafsu birahi. Ada pula ibu yang menjual anak gadisnya ke mucikari demi mendapatkan kepuasan pribadi. Bahkan pada zaman sekarang, bermunculan istri-istri berselingkuh, pria-pria penyeleweng. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari norma-norma dan aturan agama. Malah ada keluarga yang multilateral dengan menonjolkan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke masjid, ibu pergi shopping ke butik, anak terserah mau ke mana, ke bioskop, ke diskotik, atau ugal-ugalan di jalan raya, sehingga membuat orang-orang panik. Nauzubillah min zalik. Dari sini lahirlah keluarga yang campur aduk agama, keyakinan dan gaya hidup. Padahal seorang ibu punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anaknya. Sebuah syair menjelaskan, ibu adalah sekolah apabila dipersiapkan akan melahirkan generasi bangsa yang tangguh. Lebih-lebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah penegasan Allah tentang membina keluarga dengan menggunakan kalimat amar atau perintah yang mewajibkan menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat kelak. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami?" Rasulullah menjawab, "Kamu larang mereka terhadap hal yang dilarang Allah kepadamu. Dan kamu suruh mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan kepada mereka." Berdasarkan jawaban Rasul tersebut, maka muncullah kewajiban suami di antaranya. Yang pertama, kewajiban memberi pangan, sandang atau pakaian. Yang kedua, kewajiban memberikan perlindungan sekaligus menjunjung tinggi harga diri sang istri, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, kalau marah jangan memukul muka, jangan menghina istri, dan kalau kesal jangan berpisah kecuali tetap dalam satu rumah. Kemudian, apa kewajiban istri dan hak suami tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i yang artinya, sebaik-baiknya wanita adalah apabila kau memandangnya, ia menggembirakan. Apabila kau perintah, dia taat. Apabila kau tidak ada di rumah, ia pandai menjaga diri dan harta suaminya. Ini merupakan ciri-ciri istri solehah yang menjadi dambaan setiap suami, karena istri yang solehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah telah menyampaikannya dalam sebuah hadis yang artinya, dunia itu semuanya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Sebagaimana yang didendangkan oleh Haji Roma Irama dalam bait lagunya, setiap keindahan perhiasan dunia hanyalah istri solehah. Para pendengar RRI di mana saja berada, maukah menjadi hiasan dunia yang terindah? Mari jadi istri solehah. Apabila kewajiban bersama telah dirasakan dan ditunaikan oleh suami dan istri, maka keluarga sakinah bukan lagi impian, melainkan telah jadi kenyataan. Di samping itu, keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang baik, menjadi dambaan keluarga, permata jiwa, belahan hati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga Sakinah merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, terpenuhi aspek kebutuhan lahir dan batin. Terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, serta keluarga Sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga yang pada gilirannya setiap anggota keluarga yang mampu berkata, "Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku." Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Mawaddah berarti cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan warahmah berarti kasih sayang yang diwujudkan melalui kepedulian, saling membantu, memaafkan, dan menjaga satu sama lain. Semoga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengar tepat di pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke semifinal nomor perorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hasil tersebut diperolehnya usai menaklukkan unggulan ketiga Chou Tianchen dari China Taipei 21-10, 21-11. Laga perempat final itu berlangsung selama 41 menit di lapangan 4 Ichinomiya City Municipal Gymnasium kemarin. Meski merasa bersyukur bisa melaju lebih jauh, Alwi mengaku belum puas jika hanya sampai semifinal. Alwi juga merasa sedih karena Jonathan Christie dan Raymond Hawkwind gagal lolos ke semifinal. Mengenai laga melawan Chou, Alwi mengaku permainan di game kedua berjalan cukup sulit. Namun Alwi berhasil menguasai dan mengontrol jalannya pertandingan.

Anggota Dewan Pengawas Bayer Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, optimis Tis Harry Kane memperpanjang kontraknya bersama klub Bundesliga. Tersebut, Rummenigge menyebut negosiasi antara Kane dan Bayern masih berlangsung dengan baik. Rummenigge mengakui Bayern memiliki prinsip kontrak 1 tahun lagi bermain bersama Bayern Munchen dan untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Namun Kane berpeluang menjadi pengecualian karena klub sangat yakin terhadap kemampuannya. Rummenigge juga menyoroti catatan kebugaran Kane selama memperkuat Bayern. Menurutnya, penyerang berusia 33 tahun itu hanya sekali mengalami cedera dalam 3 tahun terakhir. Tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut berlangsung kemarin. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23.

Pro 2 FM dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 7 malam hari ini, seperti biasa, kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Music Live Chat. Nah, malam hari ini, teman Pro 2, ada obrolan-obrolan lagi yang tentunya bisa kamu simak di malam hari ini, teman Pro 2, Music Live Chat bersama Felicia, yang bisa kamu simak obrolannya sampai nanti jam 8 malam, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai,
0: halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, apa, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow,
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya gak sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget, jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja gitu.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama, aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Yeah. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: okay. Perdana. Gimana rasanya setelah, ya yeah, it's been a while lah kamu berarti gak rilis. Yeah. Dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow, puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yeah, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke,
1: okay,
0: okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Ya. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak? Oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti
0: viral. Gak
1: mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh,
1: kayak,
0: ya?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Kamga nih, the best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih, gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.
2: Life Chats.

0: Masih di MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu,
1: yes,
0: yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak kayak udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down,
0: okay,
1: aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya, apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih,
0: tergantung.
1: Kalau misalnya emang aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya
0: gak sih?
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan.
0: Mm-hmm.
1: Karena tahu nggak sih kak, pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih, coba nyanyi bagian ini. Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak benar deh, ini gak benar. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Oke.
1: Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis. Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produa dan juga Felicia sebenarnya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari luar. Satu dari luar, oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Oke. Yang paling, yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau, Pak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes, I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Karena, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari, siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya Riff and Runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Runs tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget, kayak aku bisa nih ngikutin Van Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu.

0: each note step by step baru aku gabungin.
1: Tuh, gitu. Jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
0: Oke. Okay.
1: Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap kayak tadi lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
1: harus
0: gitu.
1: Harus GC tuh.
0: Harus GC, yoi.
1: Ada yang gak tau gak GC nih?
0: GC.
1: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
0: Wow, mau nangis aku bacanya.
1: Luar biasa.
0: Terharu, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya... sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
0: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
0: Renungan
1: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
0: Widih. Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you lah Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
0: Aku enggak tahu, kayak

0: aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa gak ya? Udah mulai dari
1: wah,
0: jam 5.
1: Wah gila, sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar.
1: Iya sih, iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai
1: overthinking.
0: Di situ.
1: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Ah iya.
1: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau, kacau.
0: Kalau itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu.
0: Wow,
1: iya,
0: okay.
1: Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul, betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman Pro 2 seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu
1: yang
0: Masalahnya
1: relate,
0: boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Kadang tuh karena sering kak, kayak oh, udah ngerasa kayak oh, udah lah.

0: Bener, betul.
1: Ketriggernya sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya.
1: When ya gitu.
0: When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya? Gitu.
1: Ciapa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat malam dan selamat ketemu kembali hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Senang banget hari ini atau malam hari ini teman Pro 2 kita bareng-bareng lagi. Biasanya malam Senin ya udah kita siaran aja ya teman Pro 2. Tapi kali ini kita kedatangan teman-teman dari Duta Bahasa Nasional jatuhnya ya gak sih, karena udah sampai ke tahap nasional juga. Dan mereka nanti akan cerita tentang perjalanan mereka sampai ke tahap nasional. Awalnya dari Duta Bahasa Sumatera Barat dulu, karena setiap hari Senin sekarang dua kali sebulan nih teman berdua kita kolaborasi sama Duta Bahasa Sumatera Barat ya. Nah, akan menghadirkan teman-teman yang ada di sana buat kita undang on air bareng kita di Pro 2 tentu aja. Malam hari ini di studio udah ada Berli sama Aini. Halo Berli, halo Aini. Halo. Oh, mikrofonnya belum.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, guys. Ini pada lengkap banget pakai selempang-selempang ini.
1: Betul sekali.
0: Biar kelihatan ya. Apa aku pakai juga kali ya, pakai sejadah biar boleh enggak sih pakai sejadah?
2: Boleh.
0: Prestasinya cukup taat beribadah aja ya, kalau prestasi jadi duta bahasa kayaknya enggak bisa ya gitu. Biar Berli sama Aini aja. Ini teman-teman ini ya. Duta Bahasa ya? Iya iyalah. Maksudnya tahun ini ya, Duta Bahasa tahun 2026.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Berli belum hidup deh kayaknya. Halo Berli.
3: Halo Tes.
0: Nah ini okay. Baru, ternyata tadi salah mikrofon. Itu pemilihannya kapan sih kemarin Berli sama Aini?
3: Kita pemilihannya kemarin di bulan Mei tahun 2026 untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat.
0: Bulan Mei 2026.
1: Betul. Dan itu ada beberapa tahapan kebetulan. Jadi ada seleksi administrasi ya, terus ada 60 besar, kemudian ada 30 besar, baru ada 20 besar yang di karantina.
0: Oh gitu. Dari 20 besar yang di, awalnya dari 60 besar dulu gitu ya.
3: 60 besar.
0: Tapi yang paling awal lagi pasti jumlah yang daftar lebih dari
1: lebih
0: itu ya.
1: Banyak. Lebih banyak, ada ratusan lagi. Ya kabarnya gitu.
0: Oh, wow. Jadi yang terpilih untuk babak ke 60 besar itu emang babak namanya apa gimana?
1: Iya, jadi ada tahapan 60 besar itu ada wawancara secara daring.
0: Apa? Gimana?
1: Ada wawancara dulu ya, 60
0: wawancara
1: besar.
0: Wawancara sama?
1: Secara daring.
0: Oh, wawancara secara daring.
1: Iya.
0: Oh enggak, offline gitu.
1: Belum. Itu waktu tahapan yang 30 besar.
0: Oh,
1: berikutnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi semakin mengecil setelah selesai tahapannya.
0: Iya. Wawancara-wawancara daring ini kayak jadi ngetren gitu ya sekarang ya. Kalau dulu sebelum COVID-19 kayaknya langsung deh.
1: Langsung ya, tetap muka.
0: Iya.
1: Iya, sekarang memang
0: jadi
1: ada
0: nambah tahap satu ya.
1: Penyesuaian ya, betul.
3: Karena ini mungkin ada dua tahapan seleksi kali ya. Karena penyaringan dari 60 besar ke 30 sampai dengan 10 besar itu nanti di 10 besarnya baru kita ada tahap wawancara offline-nya gitu.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Biar menyaring peserta lebih.
3: Iya, betul. Lebih dipersempit lagi skalanya.
0: Oh gitu. Gitu. Mm-hmm. Coba deh Berli, kayaknya mikrofonnya masih salah deh.
3: Halo.
0: Oh, kurang ini, kurang keangkat Berli. Nah. Coba
3: masuk.
0: Nah, jadi ya.
1: Masih kecil ya tadi suaranya.
0: Iya masih kecil suaranya. Prestasinya mah gede Berli.
3: Masya Allah.
0: Ceritain dong teman-teman gimana perjuangannya pasti di sela-sela kan lagi pada sekolah juga kan?
1: Oh beda kebetulan. Oh. Jadi di sini Berli kebetulan masih mahasiswa aktif. Kalau Aini sendiri memang sudah lulus dari perkuliahan.
0: Udah kuliah juga? Lah.
1: Betul. Muka-mukanya muka-muka SMA ya.
0: Iya, soalnya ketemu Berli terakhir waktu itu masih SMA.
1: Itu
0: udah lama juga ya
1: Berli. Masih SMA lama juga gitu ya.
0: 2 tahun gak sih?
3: 3 tahun deh kayaknya. Karena tahun ini masuk.
0: Oh 3 tahun. Iya benar-benar. Waktu itu kelas 3 juga berarti.
3: 3 SMA ya.
0: Oh pantas. Kirain masih kelas 1 kelas 2 gitu.
3: Enggak.
0: Oh gitu. Sekarang udah kuliah nih ceritanya.
3: Udah.
0: Kalau Aini udah?
1: Aini udah wisuda, udah lulus.
0: Oh gitu. Iya. Wisuda kapan Aini?
1: Aini wisudanya 2024 Bang.
0: 2024.
1: Jadi angkatan 2020.
0: Oke. Kalau Berli baru
3: kalau
0: masuk ya
3: tahun 2023. Angkatan tahun 2023. Sekarang tepatnya lagi jadi mahasiswa akhir semester 7.
0: Oh iya benar. Lagi sibuk-sibuknya juga berarti ya sekarang ya Berli ya.
2: Banget.
0: Nah, itu gimana Berli? Pasti yang kayak kalau Aini mungkin sibuk juga sih, tapi ya jadi mahasiswa kita tahu lah gimana gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, beda ya tekanan akademiknya.
0: Nggak, belum lagi ngatur jadwal ketemu dosen, pasti lagi nyari-nyari dosen banget itu. Betul. Ya sekarang ya.
3: Kebetulan dosennya lagi jalan-jalan ke Jakarta.
0: Waduh, susulin aja.
3: Benar sih, tricky banget ini untuk Berli yang untuk manajemen waktunya di yeah. Samping Berli juga aktif sebagai mahasiswa, Berli juga mengikuti rangkaian pemilihan duta bahasa, dan di samping itu juga Berli juga aktif sebagai freelance di wedding organizer kak. Jadi memang untuk manajemen waktunya memang agak tricky banget ini, tapi alhamdulillah terjalan dengan baik sampai dengan kita di babak pemilihan duta bahasa tingkat nasional ini. Banyak-banyak bersyukur sih kak.
0: Iya. Kenapa kepikiran? Maksudnya aku dulu kayaknya semester 7 enggak apa ikut duta bahasa kali ya, enggak gitu tuh Berli. Emang passionnya di sana kali ya. Mungkin emang jurusan kuliahnya ini enggak?
3: Kalau Berli jurusan sejarah. Terbalik sama Kak Aini. Kalau Kak Aini dia sastra
1: Inggris. Jadi masih ada kaitannya ya sama bahasa.
0: Masih ada sastra-sastranya gitu ya.
3: Tapi kan bahasa tidak ada tidak kita ketahui kalau tanpa sejarah.
1: Sejarah, betul.
3: Jadi masih relevan lah ya.
0: Iya, disambung-sambungin ya. Oh gitu. Terus kenapa kepikiran? Maksudnya emang ini ada dalam bucket listnya Berli mungkin? Kayaknya suatu saat ikut perdutaan deh gitu, atau gimana?
3: Mungkin bisa jadi, karena sebelumnya Berli juga udah pernah ikut ajang duta-dutaan ini ya kayak. Sama kita tuh sebagai manusia, khususnya yeah. Berli pribadi nih, kalau bisa kita tuh terus menebar kebermanfaatan bagi banyak orang. Menurut Berli, kita tuh tidak pernah putus untuk belajar. Jadi untuk ikut dalam ajang pemilihan duta bahasa ini merupakan bagian dari pembelajaran dan proses untuk diri Berli. Sama untuk berkontribusi juga untuk bangsa dan negara melalui bahasa ini.
0: Gitu. Emang persiapannya semana waktu itu untuk wawancara daring itu apa? Persiapannya waktu itu apa untuk wawancara daring nih awal? Kan udah daftar nih. Udah deh, waktu itu enggak iseng-iseng apa emang niat-seniat itu Berli?
3: Gimana ya, dibilang niat gak terlalu niat banget, tapi adalah persiapannya begitu. Jadi emang karena udah kepingin juga ya dimatengin aja sih kak untuk daftar duta bahasa ini gitu.
0: Waktu itu di wawancara daring itu ditanya soal apa Berli?
3: Banyak ditanyain mengenai bahasa dan sastra Indonesia, ditanyain mengenai isu-isu kebahasaan yang marak saat ini, sampai dengan yang isu-isu global juga ditanyain begitu.
0: Berarti belajar juga tuh ya sebenarnya.
3: Iya, belajar banyak hal juga kita di sini gitu.
1: Ada beberapa bagian juga kebetulan waktu wawancara. Jadi ada yang nanya tentang psikologi ya kalau tidak salah ya pendekatannya. Kemudian ada juga aspek bahasa asing waktu itu. Jadi ada beberapa breakout room waktu di Zoom-nya.
0: Jadi kayak pindah-pindah ruangan gitu.
1: Pindah-pindah ruangan, pindah-pindah sesi juga.
0: Nanti diakumulasikan gitu ya dari masing-masing ruangan.
1: Betul, iya, diakumulasi skornya keseluruhan.
0: Terpilihlah 60 orang dari situ.
1: Itu 60 orang yang mengikuti. Jadi sebelum mereka mengikuti wawancara, itu memang sudah diseleksi dulu.
0: Diseleksi dulu. Jadi yang boleh ikut wawancara daring ini 60 orang gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
3: Yang lolos seleksi administrasi dulu.
0: Yang lolos wawancara daring 30.
1: Iya, jadi akan dipilih 30 untuk separohnya. Ikut seleksi luringnya.
0: Separohnya dieliminasi lah gitu ya. Kayak Thanos gitu ya, separoh mengeliminasi umat manusia. Tapi ini enggak, waktu itu udah lanjut tuh. Berapa lama prosesnya dari wawancara daring ke tahap berikutnya itu, lama enggak?
1: Berikutnya.
3: Sekitar semingguan kali
1: ya. Iya, kalau tidak salah itu seminggu. Jadi enggak yang terlalu lama. Dan itu langsung ada taklimat atau technical meeting.
0: Taklimat gak tuh? Taklimat.
1: Jadi ada informasi. Karena kita mengutamakan Bahasa Indonesia.
0: Taklimat.
1: Taklimat itu bahasa Indonesia.
0: Pengumuman
1: ya, padanannya.
3: Technical meeting lebih
1: Iya, jadi padanan dari technical meeting. Itu taklimat, jadi kita informasinya terlebih dahulu, baru diseleksi secara luring atau tatap muka. Betul. Di balai bahasa.
0: Oh gitu, unik juga ya taklimat. Siniar sendiri ini kan nama program kita Siniar Bahasa,
3: iya,
0: ya.
3: Iya, Siniar Badaso. Di Balai Bahasa, di sini Siniar Bahasa.
0: Oh iya benar. Siniar Bahasa.
1: Siniar Sambil Bahasa. Promosi ya.
3: Iya benar. Sekalian promosi.
0: Itu apa sih programnya teman-teman?
3: Iya.
1: Jadi program. Dari kami juga ada program Siniar. Jadi itu seputar isu kebahasaan, kemudian juga mengundang narasumber dari pihak eksternal.
0: Oh, biasanya ngobrolnya sama siapa tuh? Oh, narasumbernya siapa aja?
1: Ada dari alumni, kemudian ada juga dari siswa SMA, kemarin ada dari MAN 2.
0: Okay.
1: Itu bersama kepala sekolah dan juga siswanya. Jadi mereka berbagi pengalaman, kemudian juga perspektif terhadap kebahasaan.
0: Oh gitu, jadi kayak yang relate sama mereka juga lah gitu ya, yang dibahas ya. Oke, terus-terus udah tahap apa tadi, wawancara luring?
1: Iya.
0: Nah, itu apa? Yang ditanya beda lagi?
1: Kalau luring itu bukan wawancara kebetulan.
0: Oh beda.
1: Itu kita waktu itu?
3: Lebih ke masuk ke organisasinya lagi, ada Ikatan Duta Bahasa Sumatera Barat untuk wawancaranya. Terus selain itu di luring ini ada juga tes wicara publik.
1: Yang 30 besar?
3: Iya, yang 30 besar.
1: Duel dialektika itu apa?
3: Duel dialektika, di dalamnya ada bicara publik sama
1: bahasa asing. Jadi ibaratnya nanti ada
0: istilah-istilah
1: topik
0: ya.
1: Nah jadi ada topik yang diberikan kurang lebih itu berapa menit ya? 10 menit. Jadi sebelum kita tampil, kita diberikan topik 10 menit. Nanti kita akan nyampaikan pendapat kita selama kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. Setelah itu nanti akan direspon oleh pasangan kita.
3: Ada umpan balik ya.
1: Ada umpan balik atau feedback.
0: Jadi kemistrinya diuji juga di sini.
1: Iya, diuji. Dalam bahasa Inggris tetapi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi ketika ada pasangan kita sudah menyampaikan perspektifnya dalam bahasa Indonesia, kita yang akan memberikan responnya dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Jadi satu orang mendapatkan kesempatan untuk presentasi di depan itu bahasa Indonesia satu dan juga bahasa Inggrisnya satu.
0: Oke, berarti udah ketahuan pasangannya di tahap itu udah tahu pasangannya masing-masing gitu?
3: Belum.
1: Itu belum final. Jadi untuk 30 besar aja, nanti waktu 20 besar beda lagi.
0: Di ini lagi ya?
3: Disaring nanti lagi, dicocokkan lagi gitu.
0: Oh, waktu di 30 besar Berli sama A ini enggak?
1: Beda. Kebetulan beda.
0: Enggak lolos. Ya. Yeah.
1: Lolos dong, lolos ya. Karena kan ketemu nih akhirnya jadi perwakilan Sumatera Barat.
0: Pasangannya?
1: Waktu itu belum, beda pasangannya.
0: Pasangannya enggak lolos.
1: Oh, pasangannya. Pasangannya lolos.
3: Pasangannya
1: lolos, masuk 20 besar.
0: Oh, 20 besar.
1: Kalau waktu 30 besar itu urutan pasangannya berdasarkan nama kebetulan. Jadi karena nama Aini, Alifia Aini, jadi itu di urutan pertama waktu itu.
3: Karena A kan pertama.
0: Oke. Okay. Pasangannya cowok juga?
1: Cowok. Jadi memang
0: ideal,
1: satu
0: ideal.
3: Abelio.
1: Beda. Abelio. Nebak nama gitu ya. Jadi
3: karena dari A.
1: Itu sesuai nama.
0: Oke. Okay. Karena yang lolos nanti nih dari tahap luring itu. Tahap luring itu apa sih? Kalau bukan wawancara namanya apa? Organisasi?
1: Untuk tahap 30 besar itu duel dialektika.
0: Oh, duel dialektika.
1: Jadi kita memang berduel gitu ya, berlawan argumen.
3: Iya.
0: Oke, topiknya kita yang pilih.
3: Ada mosi dari panitianya.
1: Sudah disiapkan. Jadi kita ambil
3: 30 mosi ya.
1: Acak.
3: Ini
1: betul.
3: Diacak. Oke. Nanti kita
0: dikira enggak tahu tuh ya.
1: Belum. Jadi baru tahu 10 menit sebelum tampil. Dikasih dadakan. Waktu 10 menit untuk bisa ke Google dulu atau mau cari informasi dulu gitu.
0: Oke. Tapi 30 kayak kita udah dikasih tahu enggak sih kisi-kisi ini nih 30 yang kemungkinan akan keluar atau enggak sama sekali?
3: Enggak.
0: Waduh.
1: Jadi memang harus banyak-banyak baca isu kebahasaan, kemudian sejarahnya juga atau mungkin landasan hukum ya biar memperkuat argumen kita nanti.
3: Betul.
0: Bayangin tuh pusingnya Berli lagi. Ini skripsinya belum jelas mana sejarah lagi ya. Mana ini harus belajar tentang segala macam hal gitu ya. Waktu itu dapat topiknya apa? Yang termasuk yang ngebantu juga enggak? Kalau siapa dulu? Kan
3: kalau
0: beda-beda pasangan.
3: Berli, kalau tidak salah ya kayak itu tentang penginternasionalan bahasa Indonesia.
0: Wow. Sungguh topik yang mudah. Ini enggak deh, perinternasionalan bahasa.
3: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia nih, bukan bahasa Inggris.
0: Oh, oke, maksudnya biar bahasa Indonesia lebih
1: semakin dikenal.
3: Iya, betul.
1: Di luar negeri.
0: Oke, itu apa? Kita menyampaikan apa pendapat kita gitu ya?
3: Iya, kita diberi waktu kurang lebih
0: apa presentasi menit. Bentuknya presentasi gitu enggak?
3: Bentuknya presentasi tapi tanpa salindia, tanpa PPT.
0: Ada lagi
1: setiap
0: tuh.
1: Setiap menit ada kosakata baru.
3: Sekalian belajar, Kak.
0: Iya, PowerPoint ya.
1: PowerPoint salindia.
0: Salindia.
3: Salindia kalau
1: jadi serapa. Slide PPT itu disebutnya salindia.
3: Salindia.
0: Bagus juga ya, lucu juga namanya. Sebenarnya kita harus lebih sering menggunakan kosakata-kosakata ini kali ya. Iya, iya. Komputer ada enggak bahasa Indonesia komputer?
1: Ada?
3: Komputer?
0: Layar apa kali gitu lah, layar bergerak ya enggak?
1: Kalau komputer sih sudah di komputer ada ya, di sudah ada padanannya.
0: Sudah ada KBBI-nya kali ya.
1: Kepada laptop.
0: Oh, laptop.
1: Kalau laptop itu komputer jinjing.
0: Oh, komputer jinjing.
1: Jinjing, karena bisa dibawa kemana-mana.
0: Iya, iya, iya. Telepon genggam ya, komputer jinjing.
1: Iya.
0: Yeah. Bisa, bisa, bisa.
1: Iya.
3: Kalau telepon gawai, Kak.
0: Oh, gawai.
1: Gawai.
0: Telepon genggam tapi ada kan?
1: Ada. Bisa, telepon genggam bisa. Tapi bentuk tapi gawai satu genggam. Kata.
3: Oh. Gawai genggam?
1: Enggak, dia ada. Satu ini satu kata satu gawai.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau gawai enggak cuma telepon, kayak
1: bisa perangkat lainnya
0: ya,
1: juga.
0: Ya, perangkat elektronik kan bisa kayak pemutar musik atau gadget lah gitu kan istilahnya, enggak cuma handphone gitu kali ya. Terus-terus penginternasionalan bahasa.
3: Bahasa Indonesia. Jadi kita dikasih waktu untuk berselancar di media, di internet. Untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan penginternasional bahasa Indonesia ini. Salah satunya itu ada program dari Badan Bahasa yaitu BIPA.
1: Bahasa Indonesia bagi penutur asing.
3: Iya, ini salah
0: bahasa
3: satu
0: Indonesia. BIPA namanya.
1: BIPA.
3: Bahasa Indonesia.
0: Oh, itu yang Berli sampaikan asing. Waktu itu.
3: Itu salah satu faktor pendukung untuk penginternasional bahasa Indonesia.
0: Okay.
3: Dan lainnya juga ada landasan hukum serta bukti nyata seperti bagaimana bahasa Indonesia udah digunakan pada sidang UNESCO.
0: Oh gitu. Emang di mana? Sidang UNESCO di mana udah pakai bahasa Indonesia, Berli?
3: Itu sidang UNESCO tahun 2024 itu di Amerika ya, Uni ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aduh, udah agak lupa-lupa ya materinya, udah bulan Mei.
0: Iya sih, iya.
1: Tapi menggunakan bahasa Indonesia.
0: Oh, maksudnya bahasa Indonesia udah sampai oleh, di tahap itu gitu ya.
1: Iya, sudah diwakili oleh pemerintah Indonesia waktu di sidang UNESCO.
0: Wow. Maksudnya yang disampaikan kita itu gimana kondisinya bahasa Indonesia itu sekarang, apakah udah internasional atau belum gitu ya. Kalau belum gimana caranya bisa lebih internasional, ataupun kalau udah apa buktinya, itu yang disampaikan ya waktu itu ya, Berli ya. Oke, okay. Terus 10 menit tuh?
3: 10 menit.
0: Dijawab
1: persiapan.
0: Sama?
3: Persiapan.
0: Oke.
3: Okay. Termasuk juga presentasinya.
0: Presentasinya berapa menit? 3 menit ya?
3: 5 menit. Untuk presentasinya itu udah timbal balik, ada umpan balik dari yang
1: pasangan
3: ke kita gitu. Jadi saling memberikan umpan balik dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.
0: Oke, okay. Berli yang menyampaikan ininya.
3: Jadi nanti Berli menyampaikan gagasan dengan bahasa
0: gagasan
3: Indonesia
0: awalnya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus direspon dengan bahasa asing.
0: Oh, oke. Okay. Temannya kenapa bahasa asing? Ini menarik juga nih.
1: Untuk mengukur kemampuan bahasa asing juga. Jadi Duta Bahasa ini memang menjadi mitra dari Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa. Nah, ada satu slogan ya, bisa dibilang ya, itu Trigatra Bangun Bahasa namanya. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia,
3: melestarikan
1: bahasa daerah,
3: dan
1: menguasai bahasa asing. Jadi memang selain dari menguasai atau mengutamakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa asing juga perlu untuk diketahui, dikuasai gitu.
0: Mengintervensi ya.
3: Betul.
0: Kayaknya emang niatnya kita mau menguasai dunia ini deh. Enggak ya.
1: Kita kuasai dengan budaya-budaya kita gitu.
0: Betul. Tentunya dengan apa ya? Menyebarluaskan bahasa Indonesia
3: bahasa
0: gitu ya.
3: Budaya Indonesia juga.
0: Budaya Indonesia. Aku tuh lumayan sering dengar bahasa Indonesia yang jarang digunakan, pernah ada lihat postingan di mana gitu, dan ternyata indah gitu loh teman-teman, kayak
1: banyak kosakatanya.
0: Iya, kayak kalau dipakai buat nama anak kayaknya lucu deh gitu. Ada kan ya gitu ya.
1: Ada misalnya nama-nama yang atau istilah yang ada kaitannya sama senja biasanya.
0: Nah,
1: ya
0: bener.
1: Atau istilah yang kondisi cuaca setelah hujan turun itu. Nah, biasa ada istilahnya juga.
0: Betul. Dan kenapa ya orang gak familiar sama hal itu, karena jarang digunakan juga.
1: Jarang digunakan, itu kenapa memang kami hadir sebagai duta bahasa, biar bahasa Indonesia biar bisa naik lagi gitu.
3: Yeah. Okay. Sebagai menarik. Garda terdepan untuk promosi bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Setuju. Itu dia. Kalau Berli tadi penginternasionalan bahasa, biar bahasa Indonesia semakin internasional.
3: Iya,
0: kalau Aini waktu itu apa?
1: Aini waktu itu kalau tidak salah topiknya seputar peran pemuda dalam penguatan bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi apakah sudah ada program dari pemerintah atau apa yang bisa dilakukan oleh pemuda mendukung program-program yang sudah ada?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aini yang dalam bahasa asing atau bahasa Indonesia?
1: Itu dalam bahasa Indonesia.
0: Okay.
1: Kalau dalam bahasa asing itu topik pasangan ini kalau tidak salah mirip sama Berli. Jadi ada.
0: Oh, jadi beda-beda topik.
1: Beda-beda. Jadi setiap orang itu beda lagi topiknya. Jadi topik ini. Iya, walaupun satu pasang. Jadi
0: oh, kirain tadi sama. Maksudnya beda. Dia menimpali nih.
1: Menimpal,
0: saya tambahkan
1: ya?
0: Gitu.
1: Nah, beda. Jadi
3: beda. Jadi kita mikir dua kali gitu, Kak.
1: Betul.
3: Kalau satu ajang mikir dua kali.
0: Iya sih.
3: Setelah menyampaikan gagasan kita, kita harus merespon gagasan dari
1: orang
3: lawan
1: lain,
3: bicara kita juga.
1: Dari lawan bicara.
0: Oh, gitu.
1: Dan baru bisa kita persiapkan ketika kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh pasangan.
0: Karena kita nggak tahu topik
1: dia apa. Karena kita nggak tahu topik dia apa dan nggak boleh dikasih tahu.
3: Iya.
1: Dan itu dalam bahasa asing.
0: Balasnya juga bahasa asing gitu ya.
1: Jadi ketika pasangan kita sudah menyampaikan bahasa Indonesia, kita balas dengan bahasa asing. Jadi kita yang mikirnya ibaratnya harus menyampaikan ide lawannya dan juga dalam bahasa asing, ibaratnya dua kali gitu langkahnya.
0: Oh, ya benar, timbal balik gitu ya.
1: Timbal
0: misalnya
1: balik.
0: Tadi kayak Berli di awal menyampaikan dalam bahasa Indonesia dulu.
3: Betul.
0: Terus ya udah direspon sama pasangannya dalam bahasa asing dulu. Asing.
1: Topik, dengan topik yang sama
0: topik
1: gitu yang
0: kiranya
1: tadi ya.
0: Oh, enggak, topik Berlin enggak direspon sama dia.
3: Direspon.
1: Oh, direspon,
0: direspon
1: iya.
0: Dulu kan baru dia menyampaikan.
3: Baru menyampaikan gagasannya topik dengan bahasa Indonesianya.
1: Iya.
0: Oh, ada bridging-nya juga tuh ya, kayak dari topik yang direspon sama ke topik dia kan beda tuh.
1: Oh, tidak. Jadi itu dua sesi yang berbeda tapi
0: okay. Di
1: satu saat yang bersamaan.
0: Oh, gitu. Wow. Dan pasangan kita juga gak tahu topik kita kan?
1: Iya,
3: saling
1: betul.
3: Merahasiakan
1: saling
3: sih,
1: merahasiakan.
0: Emang gak boleh dikasih tahu?
1: Tidak boleh.
0: Bukannya lebih mudah, apa sih topiknya gitu?
3: Gak boleh. Harusnya iya, tapi gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Iya, dituntut ketangkasan lah di situ. Ya.
3: Ketangkasan dalam berpikir, dalam menyampaikan gagasan juga.
0: Oke, siap. Kalau skateboard, nama ini bahasa Indonesianya apa?
1: Wow.
0: Papan selancar gak?
1: Papan selancar itu bisa untuk ini juga ya, mungkin yang di laut itu.
0: Iya benar. Oh, iya. Skateboard beda lagi ya.
1: Kayaknya mungkin bisa sama ya gitu ya. Mungkin karena bukan kategori yang umum terlihat.
0: Iya benar sih.
1: Ditemukan.
0: Random banget tiba-tiba ya. Oke, terus abis itu lolos nih 20. 20 orang.
1: 20 orang.
0: 20 orang pada 20 pasangan.
1: 20 orang.
3: Iya, 20 orang 10 pasang.
0: Oh, 10 pasang. Ketab berikutnya itu apa namanya?
3: Itu udah finalis jatuhnya. Finalis duta bahasa.
0: Oh, itu udah karantina ya 20.
1: Udah karantina.
3: Udah karantina.
0: Oh, 10 pasang ini.
3: 10 pasang ini.
0: Dan Aini sama Berli terpilih sebagai duta bahasa nih. Kan biasanya ada tuh duta apa sih namanya?
3: Iya, kalau kami terpilihnya sebagai pasangan terbaik satu.
0: Pasangan terbaik, kategori-kategori ya?
3: Iya, kategorinya. Atau pemenang utamanya.
0: Oh, di bawah itu apa?
3: Di bawah itu ada terbaik 2,
1: terbaik
3: 3, 4, 5, dan 6.
1: 5 dan favorit.
3: Favorit, ya terakhir favorit. Maaf,
1: favorit.
3: Masih kebayang nuansa nasional ya?
1: Nasional beda peringkatnya. Kalau di Sumatera Barat terbaik 1 sampai 5, kemudian favorit. Nanti teman-teman yang lain itu sebagai duta bahasa.
0: Oke. Dan Berli berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional waktu itu.
3: Iya, bersama dengan Uni Aini.
0: Oke, kenapa pasangannya diacak lagi ya waktu itu ya?
1: Waktu 20 besar, iya beda lagi.
0: Oh, itu ketahuan pasangannya siapa? Pas di tahap apa?
1: Di hari pertama karantina kalau tidak salah.
0: Oh, udah di
1: ini baru dipasangkan.
3: Ya, dipasangkan.
1: Dan kebetulan ini pasangannya sama dengan waktu 30 besar.
0: Lah.
1: Kebetulan. Jadi kebetulan dipasangkan
0: bukan
1: lagi.
0: Berli.
1: Oh, bukan waktu 30 besar ini dipasangkan dengan Uda Abelio. Waktu di karantina juga sama. Kalau Berli?
3: Kalau Berli di 30 besar dipasangkan dengan Uni Ramona namanya, terus di 10 besarnya dipasangkan dengan Uni Rajwa.
0: Oh gitu.
1: Jadi beda waktu
0: nanti
1: 30
0: besar. Nanti pengumumannya itu yang cowoknya siapa, ceweknya siapa gitu ya.
1: Waktu final, betul. Final. Itu
0: orang sepasang gitu, bukan otomatis bukan. Pasangannya gitu.
1: Kalau sepasang itu waktu di nasional karena mewakili provinsi.
0: Oh gitu. Kirain pengumuman di karantina udah langsung berdua nih Berly sama ini enggak ya?
1: Belum. Penilaiannya masih
0: individu. Jadi terbaik pria, terbaik wanitanya nih.
1: Betul, itu baru yang dipasangkan.
0: Oh gitu.
1: Dan mewakili provinsi ke nasional.
0: Gimana kalau di nasional beda lagi gak prosesnya? Maksudnya sepanjang itu juga kah? Atau ternyata ada tahap ini juga ya gitu.
3: Kalau untuk seleksi kurang lebih sudah hampir sama kak, karena yeah. Untuk pemilihan duta bahasa tingkat provinsi Sumatera Barat itu sudah mengadopsi dari seleksi yang di tingkat nasional. Jadi kurang lebih sama gitu. Jadi kami sudah paham untuk ritme ataupun alur dari seleksinya ini. Begitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Cuma untuk kategori pemenangnya tadi ya, mungkin ya tadi hampir salah sebut. Kalau di nasional itu kita ada 10 pasang yang jadi pemenangnya, mulai dari terbaik 1 hingga 6, harapan 1 hingga 4, dan favorit gitu.
0: Oh, oke. Okay. Dan Aini sama Berly waktu itu di nasional karantina juga berarti?
1: Betul. Iya. Karantina dari tanggal 14 sampai 19 September.
0: Oh, untungnya gak terlalu lama ya.
1: Iya, kurang lebih satu minggu.
0: Iya, soalnya kalau terlalu lama kan gimana yang di Padang nih, Aini dengan kegiatannya, Berly dengan kuliahnya gitu.
3: Syukurnya udah dapat izin juga sih, kalau dari kampus kalau Berlynya.
0: Oh, diizinin juga ya. Iya. Terus terpilih sebagai?
3: Harapan 2.
1: Juara Harapan 2.
0: Harapan 2 itu berarti?
1: Ibaratnya itu di peringkat 8 ya. 8 oh, gitu. Dari 10 dari 31 provinsi yang ikut.
0: Wow, itu cukup membanggakan sih.
1: Alhamdulillah
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya apa? Prestasi tertinggi Sumbar juga di nasional atau pernah jadi duta bahasa nasional enggak?
1: Kita sudah. Alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya juga selalu masuk ke 10 besar. Jadi selalu dapat peringkat.
0: Wow.
1: Tapi memang mungkin bisa dibilang fluktuatif karena pasti kondisi setiap tahunnya itu berbeda-beda.
3: Betul.
0: Iya. Tapi selalu yang apa ya, masuk 10 besar lah Sumbar gitu ya.
1: Alhamdulillahnya
0: ya. Pasti ini dari senior-seniornya juga kalau udah selesai jadi alumni Duta Bahasa gitu balik lagi ke apa sih, organisasi ya enggak sih?
1: Iya, di Ikatan Duta Bahasa.
0: Ikatan pasti juga ngasih tahu ya tips-tipsnya apa gitu ya. Kalau teman-teman juga gitu nggak?
1: Iya, banyak.
0: Nih ya.
3: Masih menjabat ya.
1: Masih menjabat. Cuma selama kami persiapan memang dapat ini banyak kesempatan dan juga bimbingan. Ketemu sama alumni sama senior sebelumnya.
3: Pemenang sebelumnya juga ikut kami dalam mengarahkan untuk seluruh rangkaian seleksi ini.
0: Okay. Sekarang lagi mau ada ini lagi, pemilihan duta bahasa lagi ya atau belum?
1: Belum. Itu di tahun depan.
0: Jadi, biasanya awal-awal tahun diumumkan ya, enggak atau pertengahan kali ya?
1: Oh, biasanya di awal. Memang. Kalau tidak salah tahun ini tuh pendaftarannya dibuka di bulan Februari. Nah, kemudian ada seleksi-seleksi, karantinanya di bulan Mei.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Terus yang kalau udah kepilih gitu jadi 10 besar istilahnya gitu, pasti ada program-programnya dong teman-teman.
3: Betul, kami itu programnya itu ikut menjalani program yang udah ada dari IKADU Basnas.
0: Kalau
3: untuk 10 besar di tingkat nasional ini biasanya dilibatkan dalam bulan bahasa kak, jadi memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi biasanya di saat dilibatkan 10 besar ini didatangkan kembali ke Jakarta dalam ikut membersamai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.
0: Oh gitu, itu kapan? Tahun ini udah?
1: Biasanya di bulan, memang di bulan Oktober untuk Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 untuk acara puncaknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: itu ke Jakarta lagi tuh nanti teman-teman.
1: Iya betul, ke Jakarta lagi. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya yang masuk 10 besar akan diundang kembali ke Jakarta.
0: Gitu. Oh, ngapain itu di sana? Berly sama Aini.
3: Kalau
1: belum tahu ya.
0: Itu dalam rangkaiannya sebulan itu, sebulan Oktober ini.
3: Seminggu ya ini.
1: Iya, kalau tidak salah seperti seminggu untuk mendukung program yang di sana.
0: Okay. Sampai puncaknya
1: di tanggal 28.
0: 28 Oktober
3: ya, biasanya ada event-event yang diselenggarain yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan kepemudaan oleh bahasa.
0: Berarti sekitar tanggal 20-an kali gitu ya berangkatin nanti ya.
3: Betul.
0: Oh, wow, tapi di Padang balik ke daerah ada program kayak seniornya tadi kali ya?
1: Oh ada, betul, itu program-program dari Ikatan Duta Bahasanya sendiri. Jadi karena memang bentuknya ikatan, jadi ada kepengurusannya kak.
0: Okay.
1: Ada kepengurusannya, kemudian ada divisi-divisi dan departemennya. Salah satunya memang ada juga senior.
0: Oke, tapi misinya buat mengenalkan bahasa Indonesia biar lebih dikenal lagi dong? Atau
1: itu juga salah satu misinya, misinya juga memperkenalkan Duta Bahasa kepada masyarakat. Jadi misalnya ada konten atau unggahan di media sosial, kemudian juga ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan dengan lembaga-lembaga di luar sana.
0: Iya, kayak bikin-bikin konten gitu ya di media sosial, terus dalam kesehariannya juga ya kelihatan banget sih dari tadi penggunaan bahasanya banyak yang istilahnya kita nggak tahu nih teman Pro 2. Mungkin masih asing gitu ya, dan Aini sama Berli di sini buat ngasih tahu kita ternyata ada loh kosakata-kosakata yang kalau kita bingung padanannya apa ya, nyebut istilah ini tuh apa ya. Nah mungkin Berli bisa sama Aini bisa ngasih tahu kita juga, yang kadang-kadang kita bingung nyebut sesuatu kondisinya apa gitu, tapi ternyata ada istilahnya. Ada gak sih teman-teman?
1: Wah,
3: kalau untuk kondisi seperti pada umumnya sih kak, cuma untuk penyebutan beberapa seperti ini tadi kakak mungkin mentionnya ini Salempang ya. Ini Samir padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan Semir sepatu ya, tapi Samir.
0: Iya, aku taunya Semir sepatu.
1: Semir ya taunya.
3: Iya, ini Samir.
0: Oh Samir. Oh itu nama Samir.
1: Samir. Agak asing mungkin ya untuk yang bagi pertama kali memang.
0: Ini yang kita pakai earphone apa namanya?
3: Ini perangkat jemala namanya.
0: Lucu banget.
3: Iya.
0: Namanya lucu banget, perangkat jemala.
3: Iya. Perangkat jemala namanya.
0: Emang gitu?
3: Betul.
1: Iya.
0: Bohong nih Berlin.
3: Boleh cek sekarang di KBBI.
1: Ayo kita cek di KBBI sekarang. Ada aplikasinya.
3: Mungkin banyak dari kita menggunakan bahasa-bahasa istilahnya itu udah yang akrab sekarang gitu loh kak.
0: Iya benar.
3: Earphone itu kan dari bahasa asing, bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ya.
3: Begitu juga dengan kegiatan sehari-hari di media sosial. Mungkin kakak sering memposting sesuatu di sosial medianya.
0: Iya.
3: Itu padanan katanya itu unggahan.
0: Unggah.
3: Mengunggah
1: bahasa Indonesia. Harus
0: unggah cukup ini
3: dia. Iya. Selain mengunggah pasti bikin caption deh biasanya kak ya.
0: Iya.
3: Caption itu takarir biasanya kan.
1: Jadi ini sepertinya data. Penyimpanan datanya Kak Gusmi ini kayaknya banyak nih langsung nih tambahan-tambahan.
0: Iya, kosakata-kosakatanya.
3: Kosakata-kosakata langsung. Ini nih yang lagi kita genjar-genjarin biar anak muda tuh enggak lupa sama
1: bahasa Indonesia,
3: yang baik.
0: Betul. Mendownload karena itu mengunduh, aku tahu.
1: Mengunduh.
3: Enggak salah lagi.
1: Ada juga nih yang lagi dipakai sama kakaknya tadi, mouse.
0: Oh, mouse. Mouse, aku tahu. Nih? Itu tetikus.
1: Tetikus, iya.
3: Enggak lagi buka Google kan, Kak?
0: Kebetulan iya. Iya. Oh gitu, jadi ya. Kalau sehari-hari ngomongnya kan orang-orang pada... misalnya itu dong pinjam tetikusnya ya, apa orang pasti bingung dong ya.
3: Iya, mungkin kayak seperti saat ini kak, kita saling menanyakan apa itu yang kamu ketahui tentang mos, tetikus. Jadi sebenarnya menjadi duta bahasa ini gak menjadi polisi bahasa juga kak.
0: Oke.
3: Dan penggunaan bahasa Indonesia
0: gak dilarang juga ya.
3: Gak dilarang juga, cuma kita kan memberi pembenaran untuk yang salah begitu.
0: Iya.
3: Jadi sebagai duta bahasa kami juga paham, dan kita tuh harus tahu penggunaan bahasa itu ada tempat-tempatnya.
0: Betul.
3: Khususnya kayak di sini ya, seperti ini kami diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Okay.
3: Namun untuk saling cengkrama dengan Uni Aini di secara berdua, kami menggunakan bahasa Indonesia yang benar saja.
0: Oh, belum tentu baik ya.
3: Belum tentu baik, tapi dapat dipahami begitu.
0: Oh, baik aja belum tentu benar. Gimana sih?
1: Iya, baik ya, belum baik. Tentu benar. Kalau benar itu sesuai EYD, KBBI. Kalau baik itu sesuai siapa lawan bicaranya dan situasinya.
0: Oke, tepat guna.
3: Iya. Jadi tahu di mana posisi kita menggunakan bahasa itu.
0: Oke. Boleh dong apalagi nih kosakata-kosakata yang kayak ini masih asing nih di telinga masyarakat. Nah, ada lagi enggak ini sama Berli?
3: Tadi mungkin kita kan ada 3 segmen ya, dituliskan ya kak ya. Segmennya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, kira itu apa kalau menurut kakak?
0: Segmentasi
3: listing,
0: itu?
3: Iya, listingnya tadi itu apa bahasa Indonesianya?
0: Listing, nah bentar ya.
1: List.
0: Daftar isi.
3: Yang benar itu senarai.
1: Senarai.
0: Wow,
1: senarai lucu, itu kan? List.
3: Senarai.
1: Jadi tolong isi listing makanan ini ya, tolong isi senarai. Senarai.
0: Senarai apa senarai?
1: Senarai.
0: Senarai.
3: Iya, senarai.
1: Ya, pakai huruf pake I di akhirnya. Senarai.
0: Senarai.
3: Senarai.
0: Senarai apa senarai?
3: Senarai.
1: Gak, senarai.
3: I-nya pendek aja, senarai.
1: Senarai.
0: Senarai. Itu kan benar kalau jadi nama anak kayaknya lucu juga deh.
1: Sena. Panggilannya Sena.
0: Sena, ya kan. Bahasa Indonesia itu emang bahasa yang indah ya, teman-teman ya, dan
1: kaya akan makna. Banyak makna.
0: Betul, kayak di bahasa Inggris atau bahasa asing kadang ya enggak seluas gak itu maknanya gitu ya.
1: Ada, karena saya juga di sastra Inggris ya.
0: Nah, iya benar.
1: Ada yang tidak ada di dalam bahasa Inggris, tapi ada di bahasa Indonesia.
0: Apa tuh contohnya?
1: Lusa.
0: Oh, lusa gak ada bahasa Inggris ya?
1: Bisa, tapi kita bilangnya after tomorrow.
0: After tomorrow, jadi kayak
1: agak panjang ya. Iya, gitu. Bener, karena bahasa Indonesia kita gampang nih nyebutnya lusa.
3: Lusa, satu hari setelah bener. Hari ini.
1: Satu hari setelah besok.
0: Bahkan dua hari setelah besok, itu kan ada juga kak. Tiga hari atau dua hari sebelum ini kan biasanya ada juga kan di bahasa Indonesia.
1: Oh ya, kalau tidak salah memang ada, cuman mungkin orang lebih banyak pakainya lusa gitu.
0: Nah, coba kita cari tahu ya nama-nama istilah dua hari sebelum hari ini tuh apa gitu, biar orang bingung aja. Enggak ya.
1: Ada juga yang istilah drive thru, mungkin kalau kita sering ke restoran.
0: Drive thru ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya ke tempat-tempat.
0: Titip ambil, titip enggak. Apa sih namanya?
1: Bukan, kurang tepat. Ada singkatannya, ada kepanjangannya juga.
0: Drive-thru itu kan kayak apa ya? Di bahasa Indonesia dulu deh, drive-thru itu kayak
1: bingung ya, karena bingung kita sih, ya. Sudah terlalu sering memakai drive-thru.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kita, apa, aduh, apa ya?
0: Ini?
1: Singkatannya lantatur.
0: Lantatur itu ya.
1: Lantatur, kepanjangannya layanan tanpa turun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Drive thru.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: memang sesuai definisinya turun. Juga.
0: Iya, iya, kita enggak perlu turun gitu ya.
1: Iya, enggak perlu turun, aja. Jadi di mobil saja.
0: Pulsa ada enggak pulsa?
1: Pulsa? Pulsa kayak sudah.
3: Pulsa emang
1: sudah bahasa Indonesia.
3: Iya, diserap sama padanan kata bahasa Indonesia ada, pulsa.
0: Ya. Apalagi ya? Film nggak ada ya, film ada film aja ya,
3: film kepenulisannya mungkin ya yang di per, yang di bahasa Indonesia kan film
0: apa kayak pakai e
3: film ya kayak pakai e.
0: Oh,
3: film
0: okay. Kadang ada juga yang serapan-serapan gitu ada juga ya. Ah, ini sama Berli. Oke okay deh kalau gitu. Nah kita tadi katanya mau bahas soal krida juga, ada krida. Krida ini, krida ini apa sih teman-teman?
1: Krida ini sama dengan program kerja kak.
0: Okay.
1: Jadi apa program kerja yang kita bawakan dan dijadikan salah satu penilaian di penilaian atau pemilihan Duta Bahasa Nasional.
0: Oke, okay, jadi udah dipersiapkan dari Padang dulu nih waktu itu ya sebelum ke nasional.
1: Iya. Yeah.
0: Itu jaraknya lama gak sih dari bulan Mei ke?
1: Dari bulan Mei ke September betul.
0: 4
1: jadi
0: bulan
1: ada kurang lebih 3-4 bulan.
3: 3-4 bulan persiapan.
0: Oke, okay. Apa waktu itu kridanya apa?
3: Kerja kami ini yang berkaitan dengan kebahasaan dan sastra tentunya kak. Jadi program kerja yang selaras dengan badan bahasa juga. Program-program yang linear juga dengan badan bahasa.
0: Oke. Okay.
3: Jadi program kami bernama Aura. Aktivasi
0: Aura.
1: Ujaran responsif anak.
0: Ini oh gitu.
3: Ini berangkat dari kegelisahan kami terhadap orang tua yang masih menganggap anak-anak yang tidak anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara atau tidak lurus dalam menyampaikan kata itu masih sebagai hal yang biasa atau sebagian yang menganggap itu proses dari pendewasaan.
0: Okay.
3: Padahal sebenarnya itu tidak kak, sebenarnya itu bagian dari deteksi dini seharusnya kalau kita
0: soal mengenai apa?
1: Keterlambatan bicara atau mungkin kakak dan juga teman-teman pendengar lebih familiar sama sebutan speech delay.
0: Oh gitu.
1: Speech delay. Jadi speech delay ini
0: kali.
1: Beda. Speech delay itu salah satu kondisi pada anak usia dini, usia 3-7 tahun kurang lebih, ketika mereka belum lancar berbicara.
3: Betul.
1: Jadi
0: harusnya
1: mungkin
0: di tahap itu udah
1: harusnya sudah bisa sesuai dengan perkembangan umurnya. Seperti apa? Misalnya dari ucapan anak yang ada misalnya ucapannya ada satu kata nih tapi bisa dipahami berapa persen sesuai dengan usianya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi kalau mereka memiliki keterlambatan bicara itu terlambat dari teman-teman sebaya seusianya.
0: Oke, harusnya di tahap itu udah,
1: misalnya harusnya sudah bisa mengucapkan satu kalimat
0: ayah,
1: sederhana
0: ibu, gitu ya.
1: Bisa, atau misalnya ucapannya lengkap. Bola kalau disingkat jadi ball aja berarti itu kurang tepat. Atau dia menyebutnya ola aja misalnya. Nah, itu salah satu tanda yang bisa diperhatikan dari aspek kebahasaan anak pada usia dini.
0: Nah, teman-teman, waktu itu programnya ngapain? Biar ini tuh bisa deteksi dini atau gimana?
3: Iya, tadi seperti yang telah dibawakan, dijelaskan juga sama Uni Aini, bahwasannya target kami ini tuh anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Jadi rentan usia itu 3 sampai dengan 7 tahun, Kak.
0: Okay.
3: Jadi memang anak-anak kecil. Kami dalam program ini menginisiasikannya berjalan itu

0: sebuah gambar dan penjelasan dari gambar tersebut. Misalnya tadi ada gambar bola, terus ada bola. Terus di balik kartu tersebut ada satu kalimat singkat yang sederhana yang dapat dipahami atau di dibacakan ataupun dipandu oleh orang tua atau pendamping kepada anaknya. Misalnya bola berwarna hitam, misalnya seperti itu.
1: Hitam berwarna bola.
0: Iya,
2: beda. Hitam berwarna bola. Bukan.
1: Gimana?
0: Jadi satu kalimat sederhana dari benda yang ada pada balik sebelumnya, Kak. Jadi misalnya bola tadi.
1: Jadi, di balik sebelum, bukan di balik.
0: Bukan. Yeah.
1: Jadi kayak flashcard-nya gitu ya.
2: Jadi nanti orang tua bisa menggunakan kartu itu dua sisi.
1: Okay.
2: Jadi sisi yang ditampilkan kepada anak itu ada gambarnya.
1: Yeah.
2: Sisi yang ditampilkan ke orang tua itu ada kalimat.
1: Hmm.
2: Nah, jadi ketika orang tua merasa kesulitan untuk berkomunikasi sama anak, berinteraksi, kartu ini bisa membantu bentuk interaksi itu. Jadi ibaratnya jadi pegangan bagi orang tua yang masih bingung.
1: Okay.
2: Karena kami memang bekerja sama dengan lembaga layanan terapi.
1: Okay.
2: Nah, jadi layanan terapi ini biasanya memang sudah biasa berinteraksi sama anak-anak, bisa menstimulasi ibaratnya ya, memberikan stimulasi. Tapi kalau orang tuanya bingung ya, nah kartu ini bisa menjadi bantuan.
1: Cara kerjanya gimana sih? Maksudnya ada satu sisi nih bola tulisannya atau ada gambar bolanya juga?
2: Ada gambarnya juga.
1: Di sisi yang lain?
2: Di sisi lainnya ada kalimat.
1: Bola berwarna hitam.
2: Ada kalimat sederhana atau bisa kalimat perintah. Jadi misalnya ketika berinteraksi sama anak, bisa dibilang ambil bola berwarna hitam, letakkan di atas tangan.
1: Oke.
2: Nah, jadi bagaimana anak itu bisa mengikuti instruksi. Jadi tidak hanya tentang mengulang atau merepetisi kata, tapi juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Misalnya ada instruksi atau harus melakukan sesuatu, nah bisa memahami itu juga. Karena kami menggunakan pendekatan yang namanya fungsi eksekutif otak.
1: Jadi ada kesananya juga,
2: ada aspek psikologinya bisa dibilang. Jadi bagaimana ternyata aspek pengembangan kebahasaan anak itu tidak hanya tentang bagaimana anak semakin banyak mendengar kosakata, semakin banyak melatih, tapi juga bagaimana interaksi anak sama orang tua itu banyak pengaruhnya.
1: Oh, kirain tadi cuman untuk diajarin biar ngomongnya lancar gitu, enggak ya? Ternyata untuk melaksanakan instruksi juga ya.
2: Betul.
0: Memahami juga.
2: Karena khawatirnya kalau hanya mengulang kata nanti anak tidak paham konteks atau sekedar mengulang aja gitu.
1: Iya, gitu. Itu salah satu luarannya tadi ada flashcard.
2: Salah satu luarannya.
1: Kartu kilat. Ada empat tadi apalagi itu.
0: Selain kartu kilat ada modul juga. Modul ini berisikan penjelasan yang kami susun dalam bahasa yang sederhana, jadi mudah dipahami oleh orang awam, termasuk orang tua, untuk stimulasi mandiri di rumah. Terus ada buku panduan orang tua, ini selaras juga Kak sama kartu kilat dan modul tadi, yang berisikan penjelasan-penjelasan juga, arahan juga terhadap terkait keterlambatan bicara. Terus yang terakhir ini ada situs. Situs ini sebagai bentuk keberlanjutan juga dari program kami ini, yaitu situs Aura. Dalam situs ini ada penjelasan juga, modul, ada gamifikasi juga yang kami ciptakan di dalamnya, ada
2: permainan,
0: permainan bicara.
1: Setelah
0: itu ada forum antara orang tua dengan layanan terapi ataupun terapis yang terhubung, yang berkolaborasi dengan kami tadi.
2: Jadi tujuan utamanya memang kepada orang tua yang bisa bermain bersama anaknya. Jadi ada fitur-fitur AI. Jadi misalnya anaknya bisa mengucapkan sebuah kosakata, kemudian direkam dan bisa dilihat apakah pengucapannya sudah benar. Kemudian kalau misalnya orang tuanya merasa terkendala atau ingin berbagi pengalaman gitu ya, sesama orang tua yang memiliki pengalaman serupa, itu bisa berbagi di forum diskusi itu.
1: Tadi ada AI, kecerdasan buatan.
2: Kecerdasan buatan, betul. Udah tahu ya kalau AI.
1: Tapi kini udah mau selesai juga nih. Ada aplikasinya juga nggak? Tadi kan ada situsnya.
0: Situs saja untuk
2: Krida ini.
1: Kalau aplikasi kan misalnya bisa lebih gampang diakses gitu nggak? Belum
0: kami
1: sampai ke sana ya.
0: Kami berpikiran situs lebih gampang diakses.
2: Tidak perlu diunduh. Jadi bisa diakses secara terbuka.
0: Kan ada di khusus Android ada yang iOS juga ya.
2: Beda.
0: Cuma kalau situs kami bisa semuanya.
2: Bisa semuanya.
1: Apa nama situsnya?
2: Situs Aura.
1: Aura, ketik aja Aura.
2: Jadi s.id kemudian garis miring situs Aura.
1: Oke, itu bisa dikunjungi juga ya.
2: Bisa dikunjungi ada, untuk teman-temannya.
1: Udah dicantumkan juga mungkin di media sosialnya.
2: Iya, ada.
1: Bahasa kali ya.
2: Ada di akun Duta Bahasa Sumatera Barat.

0: Nah itu dia.
1: Itu bisa.
0: Tapi kita udah mau selesai dulu di malam hari ini, teman bro dua ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama Aini dan Berli. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Aini, biar bahasa Indonesia ini semakin dikenal bagi kita generasi muda, apalagi di Sumbar yang mungkin masih banyak penggunaan bahasa Minangnya. Ada nggak?
2: Sebenarnya ini terkait dengan trigatra bangun bahasa tadi kak, ada pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Sebenarnya tiga ini selaras, saling menguatkan, tidak ada yang saling menjatuhkan. Cuma kita tentu harus tahu di mana kita harus mengucapkan atau menuturkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing ini. Jadi itu sebagai patokan. Dan sebagai generasi muda, kami sebagai duta bahasa juga berkeinginan terus belajar dan memotivasi banyak individu lainnya mengenai penggunaan bahasa. Karena sejatinya bahasa ini tidak hanya sebagai kata-kata ataupun hanya tidak hanya untuk berkomunikasi. Sejatinya bahasa ini adalah nilai kebudayaan yang ada dalam Indonesia itu sendiri. Begitu.
1: Kemudian juga sebagai duta bahasa, memang salah satu peran yang bisa kami lakukan adalah menggunakan media sosial kami untuk menjadi contoh. Jadi tidak hanya menekankan kepada orang-orang, tapi bagaimana kami juga melakukan hal-hal yang kami sampaikan kepada diri sendiri.
0: Oke. Berarti di ini media sosialnya Berli sama Aini juga aktif bikin
1: unggahan. Lebih mengutamakan bahasa Indonesia atau disesuaikan dengan kondisi seperti itu.
0: Oke. Misalnya kontennya jangan gunakan bahasa Indonesia ini di situasi ini, ada nggak gitu-gitu? Ada.
1: Belum ya, belum sampai ke sana ide kontennya.
0: Mungkin nanti akan ada ya, kita tunggu aja.
1: Bisa
0: nanti
1: kita catat ya mungkin ya.
0: Ide konten, nih benar. Tapi terima kasih Berli dan Aini, selamat menjalani masa tugasnya. Ini sampai tahun depan berarti?
1: Iya, betul. Sampai pemilihan tahun depan.
0: Oke, ini masih panjang perjalanannya. Terus nanti juga sukses dengan program-programnya, ada senior-seniornya juga ya di Balai Bahasa. Kamu bisa dengerin juga itu di YouTube, ada juga?
1: Ada.
0: Oke, di YouTube-nya Balai Bahasa Provinsi.
1: Di akun YouTube-nya Balai Bahasa dan juga di akun Duta Bahasa Sumatera Barat.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Dan mudah-mudahan bahasa Indonesia jadi lebih semakin dikenal, baik itu di Sumatera Barat, di nasional dan internasional. Selamat malam Berli dan Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia teman bro dua, obrolan kita sama Berli dan Aini malam hari ini di Siniar Bahasa. Ikuti terus Siniar Bahasa di hari Senin. Dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RRI di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita kembali di Kopsteng. Alias, apa sih teman Pro 2? Alias sharing time. Nah, kalau hari Senin, topiknya seputar fashion and lifestyle, teman Pro 2. Kamu punya kiblat fashion gitu gak sih, teman Pro 2? Yang kayak arah atau referensi fashion kamu itu arahnya kemana sih? Bisa dari Eropa gitu ya, atau dari fashion-fashion lokal gitu teman Pro 2, atau ke negara-negara Asia kayak Korea dan Jepang. Kalau gue spesifik lebih ke Jepang ya, kayaknya Jepang lebih oke okay gitu. Tapi ada juga yang bilang Korea juga lebih mumpuni dalam hal fashion, gak ada pengiri juga dengan tren K-pop mereka. Fashion di Korea juga ikut dipromosikan gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau gue sendiri sih lebih suka tren fashion Jepang gitu, yang lebih simple kayaknya ya teman Pro 2. Kalau kamu arah kiblatnya kemana nih? Kiblat fashion kamu kemana teman Pro 2? Sambil kita bahas juga nih bedanya gaya fashion Korea dan Jepang, dari siluet sampai warna. Malam hari ini sampai jam 11 di Pro 2 FM. Tentu aja kamu bisa gabung juga di 0751274822, atau di WhatsApp kita juga bisa teman Pro 2 di 0811665908. Terus kayak apalagi ya, kamu ceritain juga dong arah fashion kamu, kiblat fashion kamu arahnya kemana teman Pro 2. Sampai nanti jam 11 kita bahas soal ini di Kopsteng The Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ngobrol dua tren fashion dari kedua negara kayak Jepang dan Korea gitu ya. Ini juga mudah ditemukan dalam gaya berpakaian sehari-hari, terutama di kalangan Gen Z. Gaya Korea biasanya identik dengan tampilan yang clean, rapi dan effortless, sedangkan gaya Jepang lebih berani mengeksplorasi bentuk serta personal style, teman bro dua. Nah, bedanya gimana sih? Kalau Korea itu tampil polish, Jepang lebih eksperimental gitu loh, teman bro dua. Gaya fashion Korea umumnya menonjolkan tampilan yang polish dan clean, sehingga outfit terlihat rapi tanpa kesan terlalu berlebihan ya. Pemilihan pakaian biasanya dibuat serasi dari atas hingga bawah, baik di melalui warna potongan, melalui detail kecil pada outfit teman berdua. Silakin ya, ngasih kesan effortless yang tetap stylish dan mudah diterapkan untuk berbagai kesempatan. Sementara nih, kalau Jepang atau gaya fashion ya cenderung lebih eksperimental ya, dan berani menunjukkan karakter dari pemakainya, teman berdua. Perpaduan pakaian yang gak biasa, permainan proporsi, hingga layering, ini bisa jadi bagian penting dalam membangun sebuah look. Karena itu fashion Jepang sering terasa lebih bebas ya, dan memberikan ruang lebih besar untuk berekspresi lewat pakaian.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Oversize jadi salah satu pilihan yang cukup kuat ya dalam gaya fashion Korea. Baik melalui kemeja, blazer, sweater, maupun celana dengan potongan longgar ya teman berdua. Meski berukuran besar, pakaian tersebut biasanya tetap dipadukan dengan item lain yang memiliki potongan simple agar keseluruhan outfit terlihat seimbang. Permainan proporsi ini bikin gaya oversize tetap terlihat rapi dan wearable ya teman berdua. Nah kalau di Jepang, permainan siluet ini bisa dibuat lebih beragam dan gak selalu mengikuti bentuk tubuh secara konvensional. Potongan asimetris, pakaian berlapis, celana lebar, hingga kombinasi atasan dan bawahan dengan volume berbeda, ini dapat digunakan dalam satu outfit loh, teman berdua. Hasilnya, siluet pakaian menjadi bagian penting untuk menciptakan sebuah tampilan yang unik dan lebih eksperimental.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ngobrol dia warna yang netral kayak hitam, putih, abu-abu atau beige, atau ngobrol dia dan navy. Ini sering jadi pilihan dalam gaya fashion Korea ya. Nah, pala tersebut membuat berbagai item pakaian lebih mudah dipadukan sekaligus menghasilkan tampilan yang clean dan minimalis juga, atau ngobrol dia. Nah, warna yang kalem ini juga ngebantu outfit terlihat versatile sehingga bisa digunakan untuk berbagai aktivitas ya. Nah, kalau gaya fashion Jepang memiliki ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi warna, meski penggunaan warna tetap bergantung pada sub gaya yang dipilih ya. Warna earth tone, mute color, hingga kombinasi warna yang lebih kontras, ini bisa digunakan untuk menciptakan tampilan tertentu. Nah, permainan warna tersebut juga bikin outfit terasa lebih personal, dan pada akhirnya ya, gak terpaku pada satu palet aja.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan dalam gaya Korea nih, Tomo Bro 2, aksesori biasanya digunakan sebagai pelengkap tanpa mengambil perhatian terlalu besar dari keseluruhan outfit. Topi, kacamata, tas, jam tangan gitu ya, Tomo Bro 2, atau perhiasan berukuran simple dapat jadi detail yang membuat penampilan terasa lebih lengkap. Nah, prinsipnya aksesori tepat menyatu dengan outfit dan menjaga kesan clean yang jadi karakter gaya Korea ya, Tomo Bro 2. Sementara fashion Jepang lebih terbuka terhadap penggunaan aksesori sebagai bagian dari identitas sebuah outfit. Tas dengan bentuk unik, perhiasan berukuran besar, topi hingga berbagai detail tambahan dapat digunakan untuk memperkuat karakter look ya, Tomo Bro 2. Aksesori pun jadi statement tersendiri

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku
3: jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do,

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara,

Ombro 2 kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah dari Republik Indonesia program Pro 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih, ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih, Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kan ada dampaknya gak mau. Padahal nih ya, kalau gak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti gak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Cuman kok ada.
3: Ya ampun, kok bisa sih kayak gitu? Kamu lagi nonton apa sih, Dwi? Kok asik banget kelihatannya? Ini loh, aku lagi lihat program variety show. Lucu banget sama tingkahnya itu tuh, yang kalau dikagetin tiba-tiba kagetnya aneh tahu. Hah? Coba aku lihat. Oh, itu namanya dia Lata. Lata. Jadi, Lata itu sebenarnya bukan cuma kebiasaan kaget yang bikin orang kelihatan lucu. Dalam istilah medis, latah berkaitan dengan startle response atau respon tubuh yang berlebihan ketika seseorang mendapatkan kejutan secara tiba-tiba. Penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, tapi bisa dipengaruhi faktor psikologis, kebiasaan, lingkungan, dan respon sistem saraf. Gejalanya bisa macam-macam, mulai dari mengulang ucapan orang lain atau ekolalia, menirukan gerakan atau ikopraksia, sampai spontan mengucapkan kata atau melakukan gerakan tertentu setelah dikagetkan. Tapi, kalau ketemu orang yang latah, jangan malah sengaja dikagetin terus ya, karena responnya memang bisa terjadi di luar kendali.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بالأداء يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk ke surga-Nya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surga-Nya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta. Ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah. Dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersama dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Oh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: kecil, Sar. Aku tuh lagi pengen dengerin musik. Rumah-rumah aku. Ya terserah aku dong. Kamu jangan ngatur-ngatur gitu deh.
1: Tapi suaranya kenceng banget, Sis. Suaranya keganggu banget.
0: Iya, aku matiin. Kamu pulang aja sana. Review.
2: Tenggang rasa dalam bertetangga sangat dibutuhkan. Kita memang bebas melakukan apa saja di dalam rumah. Akan tetapi, kita juga tetap harus memikirkan kenyamanan hidup orang lain. Mari hidup rukun dan damai dengan saling menghormati kenyamanan dalam bertetangga.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten atau kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fadi, mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula ada beberapa kabupaten atau kota yang tak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten atau kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini. Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten atau kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awalnya direncanakan di kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Teman Pro 2, mitigasi terhadap seluruh potensi bencana di Sumatera Barat perlu benar-benar dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Kerja Bidang Pariwisata Kadin Sumatera Barat Joni Mardianto mengingat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Sumatera Barat diterjang bencana, khususnya bencana meteorologi. Menurut Joni, imbas bencana berupa kerusakan infrastruktur jalan dan akses sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Mengingat bagi wisatawan dari provinsi tetangga yang datang menggunakan jalur darat, Joni berharap mitigasi bencana di Sumatera Barat terus diperkuat agar risiko bencana terjadi tidak

berdampak luas salah satunya terhadap sektor pariwisata. Sebab pariwisata merupakan sektor penting untuk memutar roda perekonomian daerah karena pariwisata memberikan efek berganda bagi kegiatan UMKM. Di antaranya usaha transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum hingga usaha oleh-oleh.

Informasi terakhir, Taman Pro 2, meskipun fenomena El Nino masih berlangsung, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi pola atmosfer dan karakteristik wilayah Sumatera Barat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan Sumatera bagian utara termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki pola hujan yang berbeda dengan wilayah Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Menurut Yuda, dalam 3 bulan ke depan Sumatera Barat masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi. Khusus wilayah Sumatera Barat dan Kabupaten Solo yang berada di wilayah ekuatorial kuat, puncak hujan diperkirakan terjadi pada November hingga Desember. Yuda menjelaskan curah hujan bulanan di sejumlah wilayah Sumatera Barat dapat mencapai sekitar 300 mm per bulan. Sementara wilayah bagian timur seperti Dharmasraya dan Sijunjung diperkirakan berada pada kategori menengah dengan curah hujan sekitar 150 mm per bulan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Permisi. Ini sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6-10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi.
0: Yeay, balik lagi di Sabana Pagi.
1: Betul teman Pro 2, wah ada yang baru-baru sadar deh.
0: Apa itu? Oh iya, baru. Aku juga baru ngeh. Baru ya, yeah. Alhamdulillah.
1: Agak lebih apa ya, gold gitu ya. Oke deh, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi pagi hari ini, teman Pro 2.
0: Benar banget. Aduh, jujur masih mengumpulkan nyawa ya.
1: Masih. Walaupun sudah jam 6 pagi, teman Pro 2, tetap agak susah. Iya. Karena ini baru hari kedua di awal minggu ini. Capek.
0: Benar banget, tapi udah mau penghujung bulan banget ya.
1: Betul. By the way, teman Pro 2, buat kamu yang di pagi hari ini lagi bersiap-siap kayaknya gitu ya. Ya, siap-siap dulu deh.
0: Prepare yang fokus ya.
1: Betul. Apa-apa yang harus dibawa, jangan lupa dibawa.
0: Benar. Nanti kalau misalnya udah jalan, jangan sampai balik lagi ke rumah cuma buat jemput handphone ya. Jangan ya.
1: Jangan. Atau ada yang ketinggalan gitu, tugas atau apa gitu kan ya. Kalau jejak mah emang harus kita tinggalkan.
0: Emang.
1: Kecuali jejak petualang.
0: Nah, iya. Itu ada ininya, ada apa namanya?
1: Ada apanya?
0: Apa sih? Ada programnya di.
1: Ada programnya.
0: Televisi.
1: Betul. Itu enggak apa-apa, dia dibawa-bawa aja memang begitu kerjaannya.
0: Benar.
1: Oke deh teman Pro 2, pagi hari ini di Sabana Pagi barengan sama Rini dan juga
0: Icin.
1: Yes, teman Pro 2, kita bakal seseruan bareng pastinya dengan kamu di pagi hari ini.
0: Yes, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini kita balik sama informasi yang pertama buat kamu. Stay tune.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Teman Pro 2. Nah, Indonesia versus Malaysia nih, teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Ini lagi rame-ramenya ya, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Tapi emang Martin Paes namanya lumayan mencuat juga nih, teman Pro 2. Kenapa? Karena katanya menyelamatkan. Katanya gitu.
0: Betul. Dan enggak ada pemenang ternyata di laga kemarin ya. Hasilnya 0-0.
1: 0-0 teman Pro 2. Nah, jadi ini tuh jadi ramai banget gitu teman Pro 2. Tapi emang pas aku buka sosial media tuh Martin Paes emang dibahas semua orang sih.
0: Benar. Jadi trending topik ya.
1: Betul.
0: Dan kayaknya di pertandingan sekarang pertahanan Indonesia cukup kuat ya menahan gempuran Malai kayaknya.
1: Betul. Jadi nih teman Pro 2 kan duel Indonesia versus Malaysia ini itu tuh dalam laga lanjutan FIFA Asian Cup 2026.
0: Betul.
1: Yang berlangsungnya di GBK semalam gitu teman Pro 2.
0: Terus juga kalau kamu tanya siapa lagi selain Martin Paes, ada Justin Hapner, suaminya Jennifer.
1: Jennifer betul.
0: Iya, katanya ini juga salah satu yang jadi trending topic karena bikin Malaysia nggak jadi bisa mencetak gol sejak Haye itu dapat kartu merah dari babak pertama, katanya sih gitu ya teman Pro 2.
1: Jadi emang nih teman Pro 2 katanya tuh lini pertahanan kita tuh kuat banget juga. Jadi ada apa ya teman Pro 2 ya, ada timnas Indonesia selainnya Martin Paes,
0: Justin Hapner.
1: Terus pemain-pemain timnas lainnya kayak Ole Romeni,
0: Egy Maulana,
1: terus ada Raihan Hanan juga teman Pro 2. Nah, ini juga kayaknya solid timnya.
0: Betul.
1: Makanya pertahanan kuat banget nih. Jadi kayak ini jangankan kalah sama pun kita enggak mau sebenarnya.
0: Yeah,
1: emang bisanya sama doang.
0: Sama gitu aja. Tapi itu udah cukup keren sih.
1: Betul.
0: Karena ada satu pemain yang dapat kartu merah di Indonesia tapi Indonesia tetap kuat. Defense-nya itu udah.
1: Iya, betul. Padahal tuh kalau misalkan ada pemain yang dapat kartu merah tuh pasti akan bikin mental group.
0: Iya, biasanya.
1: Biasanya kayak
0: Indonesia kayak gitu.
1: Iya. Waduh, gimana nih? Tapi untungnya apa? Untungnya nih timnas kita emang kece banget nih teman Pro 2 bisa menjaga pertahanan Indonesia versus Malaysia.
0: Dan gara-gara ini timnas Indonesia tetap ada di posisi 2 grup A dengan raihan 4 poin.
1: Nah, jadi teman Pro 2 selanjutnya Indonesia itu bakal melawan Bangladesh di laga terakhir grup. Nah, sedangkan Malaysia itu bakal ketemu sama Singapura gitu.
0: Mari kita tonton juga nanti ya teman Pro 2. Siapa kira-kira, apakah sama lagi atau bakal ada pemenangnya?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Produa, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, teman produa kita masih di Sabana Pagi. Nah, ini nih Sabana-bana K-pop nih,
0: Sabana-bana Sabana K-pop. Kenapa cuy?
1: Karena nih teman produa, katanya BTS dan Lisa Blackpink itu jadi wajah K-pop di VMAs 2026 alias video MTV Video Music Awards. Gitu, teman produa.
0: Hari Minggu kemarin berarti ya,
1: di Los Angeles.
0: Seru banget teman produa, katanya acara ini diadakan di Peacock Theater, ajang tahunan yang satu ini tuh ternyata ada anugerahnya Moon Person untuk dua bintang K-pop yang tadi, ada BTS sama Lisa Blackpink.
1: Nah, jadi emang gitu kalau di Korea Blackpink Blackpink ada Blackpink-nya. betul. Nah, BTS sama Blackpink tuh emang menjadi ini sih, emang jadi
0: kiblatnya
1: K-pop untuk era-era sekarang gitu kan. Nah, jadi Lisa teman produa itu keluar sebagai pemenang kategori Best Pop di VMAs 2026. Dan Moon Person pertama buat solois Asia dalam penghargaan ini dibawa pulang sama member Blackpink ini teman produa.
0: Karena singlenya yang judulnya Dream ya.
1: Dream.
0: Waduh. Iya. Katanya Lisa pas nerima penghargaannya kata sambil berurai air mata.
1: Ya mungkin kayak aduh
0: terharu gitu ya.
1: Mungkin Lisa ngomong gini enggak ya? Berkat restu mama papa. Gak tahu juga
0: ya sih. Mungkin lebih ke kayak terima kasih ya diri sendiri udah bertahan di titik ini gitu.
1: Mungkin itu juga. Atau mungkin dia juga enggak expect kali bisa sampai di sana gitu.
0: Iya, bisa jadi.
1: Gitu juga ini sih.
0: Yang bikin menarik juga teman produk katanya single dari Lisa Dream ini juga masuk ke nominasi 4 kategori berbeda di VMAs 2026 ini. Ada Best Pop, Best K-pop, Best Cinematography dan Best Editing katanya.
1: Nah, jadi nih teman produk emang Lisa bikin bangga banget nih untuk para apa ya, untuk K-pop dan juga musisi ASEAN khususnya.
0: Betul.
1: Karena kan emang Lisa dari Thailand gitu, teman produa.
0: Iya. Dan kalau BTS katanya dapat penghargaan Song of the Year untuk lagunya Swim di VMAs 2026. Dan dia berhasil ngalahin Hendrix, Madonna, Sabrina Carpenter sampai Raye.
1: Oke, itu nama-nama yang kayaknya akan
0: kan
1: kemungkinan untuk menang juga banyak itu. Apalagi kalau Hendrix tuh kan gara-gara apa ya, K-pop Demon Hunters tuh.
0: Benar, benar.
1: Mereka sama lagunya kan sempat beberapa waktu tuh sempat bener-bener hype banget.
0: Dunia juga gitu. Iya, karena keren banget sih emang BTS sama Lisa Blackpink ke membuktikan kalau mereka belum ada lawan sih.
1: Nah, betul. Nah, tapi di sini sih teman pro 2 BTS sama Lisa itu juga apa ya, juga unggul dari beberapa artis lainnya, artis K-pop lainnya kayak
0: artis
1: Lesserafim dan Katsai.
0: Yes, benar banget. Dan selain mereka-mereka ini itu ada nama-nama kayak udah disebut sih tadi.